0: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya. Untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agamanya yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
3: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya, itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
4: Kita pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI, dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah, Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya, Sariful Alam.
6: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
7: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas, Jainal Effendi, mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
6: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
7: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
8: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi berarti kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
7: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya Rizky Multianata. Rizky.
9: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
10: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, JKB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. Itu dimajukan karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
9: Ya, menurut Muhlis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
11: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
12: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
13: Umur 14 tahun.
14: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
13: Saya berenam.
11: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
13: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
14: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
13: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
11: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Laporan khusus.
2: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
2: Ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
3: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
4: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
3: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
5: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Yang kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
3: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
1: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya

0: Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0. Sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

Pendengar hantavirus menjadi kelompok virus yang menyebabkan gangguan pada paru-paru atau pembuluh darah ginjal. Dan virus ini kemudian dibawa dan disebarkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Hantavirus ini sekarang menjadi wabah yang ditakuti di berbagai tempat, tetapi juga perlu diwaspadai. Nah, bagaimana sebenarnya hantavirus ini dalam konteks kita di Nusa Tenggara Timur, supaya bisa kita tangkal penyebaran hantavirus di Nusa Tenggara Timur. Pagi ini pendengar, ada kesempatan untuk, nanti Anda punya kesempatan untuk bisa beropini saat ini sampai menjelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Menurut Anda, apa yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai warga masyarakat dan tentu saja apa yang harus dilakukan oleh pihak berkepentingan dalam hal ini pemerintah untuk menolong kita semua terhindar dari yang namanya hantavirus? Ada kiat-kiat yang tertentu menurut Anda penting untuk kita lakukan bersama, baik itu oleh pemerintah, oleh pihak pemangku kepentingan, tetapi juga oleh masyarakat untuk menangani hantavirus ini? Silakan berpendapat di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152 atau boleh di 0811-3820 9440. Penyakit hantavirus ini tergolong sebagai penyakit zoonosis karena penyebarannya dimulai dari hewan ke manusia, dan penularan infeksi hantavirus ini ke manusia umumnya terjadi melalui kontak langsung, yaitu melalui feses, urin, dan juga air liur tikus yang terinfeksi. Hantavirus sendiri terdiri dari beberapa jenis, dan penyebarannya di beberapa wilayah di Indonesia dilaksanakan terjadi ya. Dan berbeda dengan kebanyakan hantavirus yang umumnya menular dari hewan pengerat ke manusia, ada yang namanya Aedes ya, yang diketahui dalam beberapa kasus dapat menular antar manusia, namanya Aedes. Penularan virus ini diduga terjadi melalui kontak dekat dengan yang berkepanjangan dengan individu yang terinfeksi. Terkait dengan hantavirus ini pendengar, Anda bisa berkomentar di 0380825444 atau 0380843-1152. Nanti di pukul 9, Dialog Kupang Menyapa ada narasumber yang akan berbicara tentang mengantisipasi penyebaran hantavirus ini. Ada epidemiolog, ada Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, dan juga ada Ketua Tim Kerja dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan, dan juga Situasi Khusus yang akan bicara pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Piala Dunia 2026 makin terasa semarak. FIFA resmi merilis lagu terbaru berjudul Por Ella. Lagu ini mempertemukan penyanyi pop Belinda dengan grup legendaris Meksiko Los Angeles Azules dengan irama khas cumbia dan lirik berbahasa Spanyol. Por Ella membawa semangat dari Meksiko untuk dunia. Lagu ini diproduseri Tainy, peraih penghargaan Grammy, dan menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebelumnya, FIFA juga telah merilis lagu Like Her, kolaborasi Jelly Roll dan Karin Leon. Musik, budaya, dan sepak bola bersatu dalam semangat Piala Dunia. Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 8:56 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K dan juga anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memangkas gaji ke-13 para aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K dan anggota TNI dan Polri adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar dan memastikan proses pencairan dana tersebut tetap berjalan pada awal Juni 2026. Dengan demikian, informasi terkait dengan media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan gaji ke-13 ASN termasuk P3K dan TNI juga Polri akan mengalami pemangkasan adalah informasi hoax. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang sejak dari tadi mendengarkan kami di FM 94,4 atau mendengarkan kami di rri.co.id atau RRI Digital. Dan selamat bergabung kembali untuk Anda yang kembali menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang. Kembali kita di Dialog Kupang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Pendengar, minggu lalu pemberitaan media menyebut bahwa Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya ada 23 kasus hantavirus, dan kasus ini kemudian didesak oleh berbagai pihak termasuk oleh Dewan bahwa dengan 3 kematian dalam 3 tahun terakhir ini tidak boleh dianggap remeh, walaupun memang kasusnya hanya 3 kematian dalam 3 tahun terakhir. Nah, memang perlu ada komunikasi risiko yang tepat kepada masyarakat supaya publik bisa tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan terhadap hantavirus virus ini. Nah, kita akan berbincang pagi ini kembali di Dialog Kupang Menyapa menangkal penyebaran hantavirus secara khusus di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana menangkalnya? Kita akan berbagi bersama dengan narasumber. Pagi ini kami undang dari Puskesmas Oebobo ada epidemiolog ahli pertama Ibu Rosa Jarapa SKM. Selamat pagi, Bu Rosa.
3: Selamat pagi.
2: Ya, kemudian berikutnya ada Pak Matias MBE SST Par MM, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Parekraf NTT. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, Pak Sony, ya. Dan seluruh pendengar setia ya Pro ya. 1 RRI Kupang. Selamat ketemu kembali.
2: Selamat ya. Ketemu ya. Kembali, ya. Bapak. Terima kasih. Kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ada Pak Apris Lake SKM MKes Fungsional Epidemiologi Kesehatan. Selamat pagi, Bapak.
5: Selamat pagi, Bapak.
2: Ya. Dan kemudian juga Dr. Fani Angelina Jubida MKM, Ketua Tim Kerja 4 Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Orang Gawat Darurat dan Situasi Khusus dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kupang. Selamat pagi, Ibu.
6: Selamat pagi, Kak Sony. Selamat pagi semua pendengar setia RRI Pro 1. Yeah. Salam sehat dari kami.
2: Yeah. Terima kasih, Bapak Ibu, sudah berbagi waktu pagi hari ini. Kita akan berbincang kurang lebih ya sampai di pukul 10 pagi. Dan kita juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi pagi hari ini. Pendengar, Anda punya waktu untuk bisa berpartisipasi di line telepon di 0380825444. Di 0380843112 atau di 0811380290. Saya pertama ke Pak Apris dulu dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk bisa berbagi dengan kita, Pak Apris. Mungkin Pak Apris di awal perbincangan kita harus berbagi dulu supaya kita bisa tahu bersama ini sejauh mana tingkat kewaspadaan dari pemerintah kita, Pak, terhadap potensi penyebaran dari hantavirus saat ini, Pak. Silakan, Pak.
7: Baik, terima kasih Pak Sony, pemirsa RRI Pro 1 yang ada di rumah dan dimanapun berada. Untuk sejauh mana tingkat kewaspadaan pemerintah provinsi terhadap potensi penyebaran hantavirus ini, pertama-tama saya perlu sampaikan bahwa penyakit hantavirus ini ditularkan oleh tikus, yeah. Melalui urin tikus, kotoran tikus dan air liur tikus, yeah. Yang sudah terinfeksi dan rata-rata yang menderita itu ada riwayat kontak langsung dengan tikus tersebut. Nah, tikus juga bukan hanya menularkan penyakit hantavirus seperti yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan di dunia, tetapi ada penyakit lain juga seperti leptospirosis.
2: Iya. Yeah.
7: Kejadian kita baru beberapa bulan yang lalu itu terjadi kejadian
2: kalau
7: kematian.
2: Kalau tidak salah di Saburejwa ya.
7: Saburejwa, ya betul.
2: Iya.
7: Itu sampai 4 orang meninggal karena leptospirosis.
2: Iya.
7: Untuk tingkat kewaspadaan ini, kita di Provinsi NTT, kita masuk dalam level respon aktif.
2: Yeah.
7: Walaupun saat ini masih belum masuk dalam kategori sebagai KLB atau keadaan darurat. Yeah. Nah, untuk di Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Dirjen P2 pada tanggal 10 Mei yang lalu, beberapa hari yang lalu itu, kami Dinas Kesehatan Provinsi sudah melakukan respon cepat.
2: Yeah.
7: Yaitu dengan menyampaikan informasi tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sampai dengan tingkat puskesmas.
2: Ya.
7: Untuk melakukan hal-hal yang pertama itu perkuat sistem surveillance. Nah, ya. Sistem surveillance itu kita lakukan dengan melakukan pelaporan kasus setiap minggu. Itu wajib dilaporkan melalui salah satu aplikasi, itu aplikasi sistem kewaspadaan dini dan respon.
2: Ya.
7: Terus yang kedua, untuk rumah sakit perlu melakukan pemantauan dan verifikasi tren kasus SARI, ISPA dan pneumonia. Terus yang berikut, terutama untuk puskesmas itu setiap bulan wajib melakukan pelaporan atau melakukan survei terhadap tikus atau survei vektor,
2: yeah,
7: dan melaporkannya dalam aplikasi yang namanya itu aplikasi Silantor, sistem pelaporan pencatatan dan pelaporan vektor. Itu wajib dilakukan dan dilaporkan setiap bulan. Terus yang berikut, dengan kejadian yang ada nanti sebentar kita akan cerita lebih lanjut.
2: Yeah.
7: Tahun lalu kita sudah melakukan pelatihan tim gerak cepat bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit dan BKK, Balai Karantina Kesehatan, yang dilakukan kurang lebih pada bulan Juli tahun 2025.
2: Yeah.
7: Terkait dengan penyakit infeksi emerging yang salah satunya adalah hantavirus tersebut. Terus kita juga melakukan sosialisasi melalui Zoom meeting bagi teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas berkaitan dengan penyakit infeksi emerging.
2: Yeah.
7: Terus yang berikutnya, pada saat kejadian tahun lalu, kita sudah berkoordinasi juga, kita selalu berkoordinasi dengan Balai Karantina Kesehatan Kupang,
2: yeah,
7: dan lokal Labkesmas yang ada di Kupang untuk kalau ada kejadian-kejadian penyakit infeksi emerging yang ada di Kota Kupang dan NTT, kita selalu bekerja sama untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan.
2: Yeah.
7: Yang berikutnya, tidak lupa juga kami selalu melibatkan organisasi profesi. Dalam hal ini ada HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, untuk melakukan upaya-upaya kesiapan dalam menghadapi berbagai penyakit infeksi emerging.
2: Ya.
7: Mungkin demikian, Pak.
2: Baik-baik, ya. Pak Apris, kalau kita lihat levelnya saat ini, yaitu level respon aktif yang Bapak sebutkan di awal tadi, apakah ini berarti bahwa kita berada pada satu level yang mungkin ada tingkatan-tingkatan selain respon aktif ini? Ada level tertentu kah yang di bawahnya atau di atasnya, dan kita sekarang ini berada pada level tingkatan respon aktif ini berada di tengah kah, di atas atau di mungkin di bawah gitu, Pak?
7: Untuk respon aktif ini kita berada di tengah-tengah.
2: Tengah-tengah, ya.
7: Karena ancaman ini sudah di depan mata, okay, dan kita NTT khususnya Kota Kupang juga itu ancaman ada di depan mata, Pak.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Nanti sebentar saya akan ceritakan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di, yeah, NTT dan Kota Kupang.
2: Boleh, boleh, yeah, boleh, boleh, Pak. Saya mau ke tingkat dari puskesmas dulu, Pak. Ibu Rosa mungkin bisa berbagi dengan kita. Kalau di tingkat puskesmas, Ibu Rosa, apakah memang juga ada masyarakat yang pernah datang berkonsultasi terkait dengan kekhawatiran terhadap hantavirus? Atau mungkin selain hantavirus, tadi Bapak Apri sempat sebutkan soal leptospirosis ini, apakah memang juga ada masyarakat yang pernah datang mengeluhkan kasus yang ada kaitannya dengan masalah tikus? Silakan, Ibu.
0: Baik, terima kasih. Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, untuk hanta itu sejauh ini belum ada masyarakat yang datang untuk berkonsultasi. Tetapi kalau untuk leptospirosis sudah pernah ada. Itu kejadiannya karena digigit tikus orangnya. Yeah. Terus dia datang karena waktu itu kan kita informasinya duluan itu tentang leptospirosis.
2: Yeah.
0: Kita sudah bagikan di sosial media, Puskesmas dan segala macam. Jadi itu masyarakat datang, dia kena gigit tikus. Dia datang berkonsultasi, kira-kira ini bagaimana. Nah, waktu, yeah, itu dia datangnya tidak ada gejala apapun. Baru digigit tikus, tidak ada gejala. Jadi dari tim dokter, waktu itu perawat, itu hanya memberikan obat untuk gigitannya itu, tetapi setelah itu tidak ada lagi keluhan datang kembali dengan keluhan yang berlanjut, tidak ada seperti itu.
2: Iya, baik. Artinya bahwa apakah memang masyarakat kita rata-rata bisa membedakan antara misalnya leptospirosis dan juga hantavirus dari kasus-kasus yang pernah mereka lakukan, datang mungkin berkonsultasi gitu, perbedaannya, atau memang mereka tidak tahu persis dan kemudian akhirnya puskesmas menjadi tempat di mana mereka bisa bertanya, Ibu?
0: Iya, kalau untuk leptospirosis dan hanta ini memang gejala-gejalanya memang ada yang sama, hampir mirip begitu. Jadi masyarakatnya sebenarnya awam sekali tentang gejala kedua penyakit ini, lepto dan hanta. Jadi ketika mereka menerima informasi bahwa kalau digigit tikus dengan gejala ini bisa, itu sudah harus pergi ke puskesmas karena itu sudah pasti lepto gitu. Mereka datang berkonsultasi karena memang masyarakat itu awam, tidak mengetahui secara jelas gejala kalau lepto itu seperti apa, hanta itu seperti apa.
2: Nah, ini yang menjadi bahaya bagi kita kalau memang orang tidak mengetahui lebih banyak, lalu kemudian tiba-tiba kasus itu memang kena ke orangnya, itu akan menjadi lebih bahaya karena orang memang tidak tahu lebih banyak terkait dengan itu. Dan kehadiran Bapak dan Ibu pagi ini menolong kita untuk bisa mengetahui lebih banyak tentang itu. Saya mungkin ke Ibu Dr. Fani juga untuk bisa berbagi dengan kita dari Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Kupang. Bagaimana sebenarnya pengawasan Ibu di pintu masuk wilayah seperti mungkin di bandara atau di pelabuhan terhadap potensi masuknya hantavirus ini, Ibu? Silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Sony. Ya, pertanyaannya kan bagaimana pengawasan yang kita lakukan di pintu masuk negara, dalam hal ini pintu masuknya pintu masuk internasional. Yang kita lakukan itu adalah pengamatan suhu. Pengamatan suhu itu melalui thermal scanner. Jadi itu dia membaca suhu secara global. Dia bisa menampung sekitar 100-200 pelintas yang lewat. Dari pengukuran suhu tersebut, kita melakukan pengamatan tanda dan gejala terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk, baik itu di pelabuhan laut, pelabuhan udara, maupun di pos lintas batas. Karena kan kita sendiri Nusa Tenggara Timur mempunyai 4 lintas batas yang resmi. Ada Napan, ada Muta Ain, ada Metamauk, dan juga ada pelabuhan ada pos lintas batas Wini. Nah, di situ kita memantau suhu itu melalui thermal scan. Kita berharap dengan pemantauan suhu ini bisa terdeteksi contohnya demam atau tanda-tanda dan gejala lainnya sesuai dengan kasus yang terjadi secara global. Dalam hal ini yang kita bahas itu adalah hantavirus. Nah, ketika ditemukan ada pelaku perjalanan dengan demam, kita melakukan pemeriksaan. Jadi di setiap pintu masuk internasional itu kita ada dokter, ada perawat yang standby. Kita lakukan pemeriksaan jika ditemukan demam. Jika demamnya teratasi, nanti kita biasanya melakukan pengobatan singkat. Dan kita memberikan edukasi ke pasien, terutama ketika kita tahu pelaku perjalanan itu dari daerah terjangkit. Mungkin seperti itu,
2: Ibu Dokter. Ini kalau dilihat bahwa kita berada di perbatasan dan juga pengawasannya lebih ke pintu-pintu internasional ya. Jadi kalau pintu domestik itu apakah memang juga ada semacam peringatan untuk tetap berhati-hati terkait dengan ini, ataukah kita merasa bahwa di seluruh Indonesia ini kasusnya masih kecil, jadi pintu-pintu domestik ini masih agak sedikit longgar dibanding dengan pintu internasional gitu, Ibu?
6: Kami sendiri memang secara aturan dari Kementerian Kesehatan itu kami adanya di pintu-pintu masuk yang internasional. Jadi ketika sudah masuk ke wilayah, kita temukan ada tanda dan gejala, kita memberikan notifikasi baik ke teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi maupun teman-teman Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten bahwa ada, kita temukan pelaku perjalanan dengan tanda dan gejala baik itu ringan maupun sedang, karena biasanya berat itu langsung kami rujuk ke rumah sakit. Kalau di Kota Kupang ini rumah sakit rujukannya ada di Rumah Sakit Wesep Yohanes. Kita memberikan notifikasi kepada teman-teman di wilayah bahwa ada pelaku perjalanan dengan demam dan dia juga berasal dari daerah terjangkit. Mungkin bisa dipantau ketika sudah sampai di rumah, sambil kita memberikan edukasi untuk pelaku perjalanan itu isolasi mandiri. Iya. Seperti itu.
2: Ya, itu sistemnya cepat ya, Ibu Dokter ya. Maksudnya untuk langsung notifikasi ke rumah sakit itu sistemnya cepat ya.
6: Benar, apalagi ditambah dengan era komunikasi yang cepat ya, melalui grup-grup kita sudah punya komunikasi sendiri. Jadi lebih cepat. Baik. Lebih cepat lagi.
2: Baik, terima kasih Dokter Fadi. Saya ke selanjutnya ke Pak Matias. Pak Matias, kalau kita lihat kasus COVID yang kemudian sempat kita sebut sebagai memporak-porandakan pariwisata kita, apakah kemudian kasus hantavirus ini punya potensi yang sama atau mirip begitu untuk berpengaruh terhadap sektor pariwisata, Pak?
4: Ya, baik Pak Sony. Jadi kalau COVID dan hanta, serasanya ya kalau dalam image kesan kayaknya lebih jorok ke hanta ya. Dan itu memang ini bisnis pariwisata, ini adalah bisnis dreams, mimpi. Yeah, yeah. Dan ini kaitannya dengan bagaimana kesan orang menikmati daya tarik wisata di kawasan ataupun di objek, destinasi. Yang tentu kaitannya dengan komponen industri pariwisata itu sendiri. Yeah. Di dalamnya ada restoran, ada hotel, ada mungkin kuliner, mungkin juga souvenir shop, dan itu kaitannya dengan kebersihan. Jadi ketika ada isu tentang hanta ada di kawasan pariwisata itu tetap pasti akan memberikan brand yang sangat negatif. Ya, dan karena itu dalam kaitan dengan bagaimana pemerintah provinsi NTT, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong bagaimana industri pariwisata ini bertumbuh begitu hebat di NTT. Dengan jutaan kawasan dan destinasi wisata, daya tarik wisata yang sangat luar biasa, variasinya juga sangat luar biasa, alam, laut dan seterusnya, ini terus didorong untuk bagaimana kunjungan, tingkat kunjungan juga terus bertambah. Iya. Nah, dengan isu hanta ini tentu juga memberikan bagaimana sebuah gerakan bersama untuk kembali menghidupkan kaitannya dengan kampanye kebersihan, ya, di baik itu di objek wisata, di destinasi kawasan, tetapi juga di pelaku-pelaku industri pariwisata sendiri. Kalau dalam aspek lingkungan, ini tentu ini kaitannya dengan bagaimana pemahaman sumber daya manusianya, terutama dalam bagaimana mengelola dan mengatur atau mewadahi seluruh aspek yang berkaitan dengan layanan di objek. Ya, sehingga tentu dalam kaitan dengan itu ada sertifikasi-sertifikasi yang kaitannya dengan lingkungan, tetapi juga aspek-aspek terkait dengan bagaimana sistem operasional prosedur yang dibangun di setiap titik itu untuk bagaimana mengantisipasi supaya tidak ada kesan ada tikus lah seperti itu. Ya, dan saat ini Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur kita terus menggalang kolaborasi ya, tentu dengan pihak Dinas Kesehatan ataupun lembaga-lembaga lain, tetapi juga di aspek kelompok sadar wisata misalnya Leopold Darwis atau mungkin gerakan Sabta Pesona yang salah satunya adalah aspek bersih itu terus digaungkan ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan sentuhan layanan ini bisa terhindarkan, terutama dari aspek hanta virus ini mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi di kawasan wisata. Demikian.
2: Bapak Matias, ini kemudian kita harus juga paling tidak pagi hari ini menjadi edukasi bagi kita gitu, bahwa apakah horeca, hotel, restoran dan juga mungkin kafetaria gitu punya semacam standar tertentu begitu yang harus dipenuhi terkait dengan hewan penghantar yaitu tikus ini, Pak?
4: Ya, harusnya ada kaitan dengan pendirian usaha dan bagaimana mekanisme layanan itu dari sistem. Kalau dalam sistem sertifikasi kita kenal ada kaitan dengan skema kompetensi yang berkaitan dengan aspek layanan yang tahapan-tahapannya itu harusnya diterapkan di setiap jenis usaha yang ada, terutama aspek kebersihan. Gudangnya harus ditata seperti apa, bagaimana penyimpanan makanan, bagaimana tata ruang, misalnya hal kecil, pintu harus rapat, dan itu harusnya ada. Ya, dan karena itu kita meminta, mendorong terus pelaku usaha di industri pariwisata ini terus mengevaluasi lagi soal kebersihan,
2: yeah.
4: Ya, penataan lingkungannya, bagaimana penataan sampah, yeah. Ya, bagaimana perlakuan terhadap sampah, tempat sampah ataupun lingkungan sirkulasi air got dan lain-lain di restoran, dan itu harus ditata. Termasuk di dalamnya souvenir shop yang juga dalam waktu tertentu dia akan menyimpan banyak barang-barang souvenir di situ, iya. Yang memungkinkan ada, iya. ada tikus. Ya, dan karena itu kita lewat kesempatan yang baik ini kita terus mendorong agar seluruh pelaku usaha yang kaitannya dengan ekonomi kreatif dan juga industri pariwisata ini terus menjaga secara kebersihan di lokasi masing-masing.
2: Iya, terima kasih Bapak. Saya kembali ke Pak Apris dari Dinas Kesehatan. Bapak Apris, ini jangan sampai kita seperti semacam takut dengan bayangan gitu Bapak, kalau di kasus-kasus atau temuan-temuan suspek dan indikasi hantavirus di wilayah Nusa Tenggara Timur, apakah memang sudah ada semacam temuan kasus ini ataukah lebih banyak seperti temuan kasus sampai ke korban jiwa di Saburai jiwa seperti untuk leptospirosis? Kalau hanta bagaimana Bapak? Silakan.
7: Baik Pak Sony dan pemirsa yang ada di manapun berada, untuk di Provinsi NTT khususnya Kota Kupang pada bulan Mei tahun lalu, artinya bulan yang sama dengan saat ini kita berdiskusi ini,
2: Satu tahun lalu
7: iya. Ada satu kasus di Kota Kupang yang terdeteksi itu bukan di kota, tetapi terdeteksinya di Salatiga. Di Salatiga. Jadi ceritanya begini Pak Sony,
2: iya.
7: Ada seorang ibu yang berusia 67 tahun saat itu, dia berkunjung ke Kupang, ke Kota Kupang. Dan kurang lebih di akhir April itu dia kembali ke Salatiga.
2: Iya.
7: Nah pada saat itu tanggal 8 Mei tahun 2025 dia mengalami gejala sakit, yaitu demam di atas 38 derajat, terus mengalami nyeri pada bagian betis,
2: iya.
7: Yang sangat sakit saat itu, sehingga

0: melakukan pengambilan sampel darah dan pemeriksaan leptospirosis, tetapi pada saat itu hasilnya negatif. Nah, dari pihak BBLKL Salatiga itu menyatakan bahwa ini negatif palsu. Negatif palsu, sehingga mereka melanjutkan pemeriksaan PCR untuk hantavirus. Dan hasilnya positif.
1: Negatif di leptospirosis,
0: positifnya di hantavirus. Sehingga disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Salatiga bahwa ada satu kasus positif yang berasal dari Kota Kupang. Sehingga dari Dinas Kesehatan Salatiga itu menghubungi kami, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Kupang, menyampaikan bahwa ada satu kasus positif hantavirus yang sementara dirawat di Salatiga, berasal dari Kota Kupang. Sehingga pada saat itu kami Dinas Kesehatan Provinsi langsung berinisiatif melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kupang, Lokal Lab Kesmas Kupang, dan Puskesmas Sikumana. Kenapa Puskesmas Sikumana? Karena lokasi penderita itu dari wilayah Kecamatan Mulafa. Nah, setelah kita lakukan koordinasi, kita lakukan Puskesmas Sikumana melakukan penyuluhan ke masyarakat di lokasi tersebut, khususnya BTN Kolhua, karena berasal dari situ. Terus kita tim itu melakukan pemasangan perangkap, itu dimulai kegiatannya dari tanggal 5 sampai tanggal 10 Mei. Dari hasil pemasangan perangkap itu sebanyak 100, kita dapat 24 ekor tikus. Dan kita juga lakukan pemasangan perangkap di Pasar Naikoten sebagai kontrol. Sebagai kontrol. Dari 100 perangkap yang kita pasang itu, ada 24 tikus yang tertangkap. 23-nya di lokasi kasus dan satunya di Pasar Impres Naikoten saat itu. Dari 24 itu terdeteksi 2 ekor tikusnya itu positif leptospirosis dan 2 ekor tikusnya positif hanta.
1: Di pasar Naikoten. Setahun yang lalu.
0: Nah, untuk pemeriksaannya itu memang saat itu kita di lokal Puskesmas Kupang itu belum bisa, sehingga kita juga kerjasama dengan Balai Laboratorium Kesehatan Lingkungan Salatiga. Dan pada saat itu juga mereka yang datang ke sini, mereka lakukan identifikasi dan sampelnya itu dibawa ke Salatiga untuk diperiksa, dan hasilnya 2 ekor tikus positif hanta. Begitu kira-kira yang ada di NTT, Pak.
1: Wah, ini berarti bahwa tidak jauh-jauh, Bapak, ya. Artinya setelah kita lihat cerita dari Bapak Apris, tidak jauh-jauh ini kasusnya ada di dekat kita, ya, Bapak. Termasuk hanta itu ada di dekat kita. Baik, terima kasih, Bapak Apris. Ini tentu memberi gambaran kepada kita terhadap kasus ini. Saya mau ke Puskesmas, ke Ibu Rosa dulu. Ibu Rosa, kalau kita mau tahu ini, Ibu Rosa, nanti bisa kita juga bisa berbagi dengan Dr. Fani terkait dengan ini, tapi Ibu Rosa bisa berbagi dengan kita kepada masyarakat sekaligus mungkin penyuluhan lewat RRI, Ibu. Ini gejala apa yang kemudian perlu kita waspadai untuk indikasi awal infeksi dari hantavirus ini, Ibu? Silakan.
2: Ya, terima kasih. Untuk sejauh ini, gejala yang sering, yang kita baca, sering muncul itu yang pertama demam. Demam tinggi di atas 38 derajat. Kemudian nyeri. Nyeri tubuh, terus habis itu sakit kepala dan lemas biasanya. Itu yang paling banyak muncul untuk gejala awal, seperti itu.
1: Iya. Kalau secara sederhana, ya, secara sederhana, Ibu Rosa, bagaimana sebenarnya hantavirus ini bisa menular? Karena kalau ada tikus, kemudian kita tahu bahwa tikus itu ada hantavirusnya, begitu. Untuk memastikannya tentu akan makan waktu yang panjang, begitu, untuk seperti ya cerita dari Pak Afris tadi. Tapi bagaimana cara penularan hantavirus ini yang paling umum terjadi di lingkungan masyarakat yang harus diwaspadai?
2: Iya, penularannya itu melalui

0: di kontak langsung dan juga melalui aerosol dengan debu yang sudah terkontaminasi dengan hantavirus ini. Jadi di masyarakat itu, di rumah yang mungkin ada tikusnya, ada apa sarang tikusnya begitu, itu bisa terkontaminasi orang itu dengan kontak langsung dengan kotoran tikus, dengan urinnya, dengan saliva tikus begitu. Terus habis itu dengan kalau umpamanya orangnya itu menghirup debu atau udara yang ada terkontaminasi dengan hantavirus itu sendiri, itu kemungkinan penularannya lewat situ, lewat dua itu.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Rosa. Saya beralih ke Dr. Fani dari Ketua Tim Kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Orang Gawat Darurat dan juga Situasi Khusus. Ibu Dr. Fani mungkin bisa berbagi dengan kita soal karantina ini. Apakah memang ketika ada kasus-kasus tertentu, tadi Ibu sempat menyebutkan bahwa memang ada apa ya, deteksi suhu tubuh begitu ya Ibu. Nah selanjutnya, apakah memang ada prosedur khusus untuk pemeriksaan terhadap barang, hewan, atau orang, khususnya tikus dan juga rodensia lainnya? Silakan Ibu.
2: Untuk jawaban prosedur khususnya ada, khususnya untuk kapal atau alat angkut. Nah, kita berbicara di sini alat angkut, ada pesawat, ada kapal laut, ada juga mobil. Tapi untuk prosedur khusus pengawasan untuk kedatangan kapal, terutama dari daerah atau wilayah terjangkit itu, kita ada namanya pengawasan sanitasi. Ya, pengawasan sanitasi itu sesuai dengan standar kekarantinaan dari Kementerian Kesehatan. Jadi berupa pengawasan vektor pembawa penyakit. Dalam hal ini itu tikus. Sama seperti teman-teman yang ada di wilayah, tikus itu kita lihat ada tanda-tanda tidak kehidupan tikus di kapal. Contohnya ada kotoran tikus kah, ada jejak tikus kah, ada urinnya. Itu bisa dilihat dan juga bisa dibaui tanda-tanda kehidupan tikus. Jika ditemukan ada tanda-tanda dari kehidupan tikus di kapal, ada namanya tindakan yang kita namakan dengan tindakan fumigasi pada kapal. Nah, ketika itu sudah dilakukan, baru kapal itu dinyatakan sehat dan ada dokumen-dokumen kapal yang diterbitkan untuk menyatakan bahwa kapal itu dalam keadaan sehat dan layak untuk melakukan pelayaran dan mengangkut penumpang. Mungkin itu prosedur khusus pengawasan di kapal laut, dan itu sama juga berlaku di alat angkut yang lainnya. Kenapa di kapal menjadi concern? Karena biasanya itu lebih mudah vektor-vektor itu hidup di kapal. Dia lebih besar, lebih berkelok-kelok. Nah, biasanya kami, tim kami itu memberikan edukasi kepada pemilik kapal ataupun agent sebaiknya juga memasang perisai tikus pada tali yang biasanya ketika kapal ada tali yang untuk mengikat itu dipasang perisai sehingga ketika ada tikus yang lewat dia tidak sampai masuk ke dalam kapal. Mungkin itu tindakan pengawasan yang kami lakukan di pintu masuk negara.
1: Iya. Ibu Dr. Fani mungkin bisa menambahkan sedikit tadi, Ibu Rosa sudah menyampaikan ciri-ciri khusus begitu bagi orang yang sudah terpapar begitu. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa ditekankan terkait dengan ini. Kalau misalnya ada saudara kita dari luar yang kemudian datang dari perjalanan yang jauh, yang bisa kita antisipasi dari mereka apa, selain mungkin sekedar demam, ada hal-hal lain yang bisa kita diagnosa? Silakan Ibu.
2: Pada umumnya virus itu, penyakit yang disebabkan oleh virus itu tanda dan gejalanya hampir sama. Tapi ada kata kunci di sini bahwa dia benar-benar dari daerah terjangkit atau dari negara terjangkit atau bukan. Itu yang menjadi kata kunci kita di wilayah. Karena dia itu diferensial diagnosa dari hantavirus ini banyak. Bisa leptospirosis, bisa demam tifoid, bisa penyakit rickets. Tapi yang membedakannya adalah dia ada kata kuncinya di situ. Apakah dia dari wilayah terjangkit atau dia bukan dari wilayah terjangkit. Hmm. Nah, dalam kasus yang tadi dijelaskan oleh Pak Apris itu mungkin saja dia sudah karier, sudah ada di wilayah. Yeah. Tapi buat kami yang ada di pintu masuk, ketika ada pelaku perjalanan dengan keluhan demam, disertai dengan pusing atau disertai dengan sesak napas, kita mempunyai diferensial diagnosanya agak banyak. Yeah. Yang bisa nanti menentukan dia hanta, dia leptospirosis itu dengan pemeriksaan penunjang. Yeah. Dalam hal ini itu dengan PCR. Okay. Tapi ketika sudah ada tanda dan gejala itu dan dia termasuk dalam golongan kasus yang berat, artinya suhunya sudah lebih dari 39 derajat, disertai dengan sesak napas atau bisa disertai dengan nyeri yang khasnya itu pada betis atau otot-otot di kaki, itu bisa menjadi salah satu indikator kita bisa menghubungi teman-teman di wilayah, ini kita curiganya dengan suspeknya hantavirus dan bisa dilakukan pemeriksaan PCR. Cuman memang kita terhambat di NTT ini agak lama untuk kita menentukan diagnosanya. Kita berharap mungkin ini bisa jadi atensi dari pemerintah pusat bahwa kita diberikan reagen.
1: Karena di batas negara ya Ibu, dan itu memang
2: sehingga kita tidak membutuhkan waktu, harus butuh dari teman-teman dari Salatiga untuk datang untuk memastikan diagnosa. Kita bisa diberikan privilege sebagai provinsi yang berdekatan langsung dengan negara luar, dalam hal ini Timor Leste. Mungkin itu dari saya.
1: Baik, terima kasih Bu Dr. Fani. Saya beralih kembali ke Dinas Pariwisata, saya ke Pak Kabid, Pak Matias. Pak Matias, mungkin kita juga perlu tahu tentang langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata sekaligus untuk memastikan bahwa destinasi-destinasi wisata kita tetap aman, tetap higienis bagi wisatawan. Tadi Bapak sudah menyampaikan di awal ada beberapa hal penting, tapi mungkin bisa dijelaskan kepada kita lebih dalam, Pak, terkait dengan ini. Silakan Bapak.
3: Yang dapat dilakukan secara terus-menerus, karena ini menyangkut dengan aspek kebersihan. Pertama, kampanye kebersihan itu menjadi wajib di seluruh tempat, baik itu di kawasan wisata tetapi juga di pengelola destinasi wisata yang kaitannya dengan apakah itu penginapan, apakah itu restoran dan souvenir shop ataupun lingkungan sekitar. Kaitan dengan itu memang terkait dengan kebersihan, seluruh komponen industri pariwisata ini dia semestinya memiliki SLHS, itu sertifikat like hygiene sanitasi. Itu salah satu standar. Misalnya untuk restoran dia wajib punya itu, ya, dan dalam skala itu sudah ditetapkan soal bagaimana karyawannya harus mandi bersih pada saat akan menyajikan ataupun lain-lain, termasuk di dalamnya standar dapurnya seperti apa, itu harus dijaga, bagaimana hal-hal fasilitas umum terkait dengan saluran drainase dan tempat sampah, dan itu harus menjadi sebuah pembiasaan terus menerus, ya, karena memang terkait dengan tikus tentu kesannya sangat sangat jelek dan sangat berakibat terhadap industri pariwisata sendiri. Ketika orang sakit ada di lagi berlibur di satu tempat atau objek wisata, kemudian harus berobat karena hantavirus, ini kesannya sangat tidak baik. Karena itu langsung kaitannya dengan lingkungan, aspek lingkungan. Ya, karena itu kampanye-kampanye yang dapat kita lakukan itu adalah bagaimana Pokdarwis, kelompok sadar wisatanya di setiap desa. Kita punya desa-desa wisata, dan desa-desa wisata ini juga punya kelompok-kelompok yang kemarin kita latih kurang lebih 30 orang itu kita sebut sebagai local champion. Mereka ini yang menggerakkan bagaimana pariwisata di aspek daerah, di desa wisata ataupun di kabupaten kota, mulai dari bagaimana kampanye-kampanye sehat, kampanye-kampanye sadar wisata, termasuk di dalamnya kampanye Sabta Pesona yang salah satu aspeknya adalah aspek bersih. Nah, ini harus menjadi pembiasaan untuk bagaimana hal-hal menyangkut kebersihan di dunia pariwisata kita di NTT itu menjadi sebuah branding positif untuk bagaimana wisatawan baik itu domestik maupun mancanegara bisa melaksanakan aktivitas wisata dengan baik.
1: Ya, baik Bapak, terima kasih. Ada kampanye-kampanye yang dilaksanakan. Kita akan rehat sebentar. Saya ajak pendengar untuk bisa bergabung. Pendengar untuk pagi hari ini, Anda bisa bergabung di line telepon di 0380825444 atau 0380843112. Mungkin juga di antara Anda, soal hantavirus ini masih menjadi sesuatu yang baru dan ingin berbagi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin melakukan perjalanan-perjalanan tertentu, ya pagi hari ini narasumber kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda atau juga terkait dengan pariwisata di 0380825444 atau 0380843112.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih membahas bersama dengan narasumber-narasumber kita, 4 orang hari ini dari Puskesmas, kemudian dari Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Balai Kekarantinaan terkait dengan menangkal penyebaran hantavirus di Nusa Tenggara Timur. Tadi sebelum kita rehat ini ada Pak Matias MBS ST Par MM, Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Pariwisata, yang bilang bahwa SLHS ini memang menjadi satu hal yang penting sekali. Kalau hotel, sertifikat layak higieni dan sanitasi perlu diberikan. Tapi saya kembali ke Pak Apris dari Dinas Kesehatan. Bapak, kalau SLHS untuk hotel-hotel, kemudian rumah-rumah orang, kemudian tempat tinggal masyarakat secara keseluruhan, ini tentu masih tidak perlu diberi semacam sertifikat begitu Bapak, dan kita bisa berpotensi terjadi bahkan seperti kompleks layanan umum seperti pasar yang Bapak bilang tadi. Nah, Bapak bisa berbagi dengan kita peran penting yang saat ini sedang dilakukan dinas sebagai langkah preventif supaya bisa mencegah penularan hantavirus di masyarakat, dan juga mungkin termasuk dalamnya adalah leptospirosis. Silakan Bapak.
6: Baik Pak Sony. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh kita dan masyarakat pada umumnya untuk mencegah terjadinya penularan leptospirosis atau hantavirus seperti yang sementara ini marak. Itu yang pertama, kita sendiri harus berusaha untuk kalau sedapat mungkin menghindari kontak langsung dengan tikus. Apalagi kadang-kadang kita pegang-pegang tikus dan segala macam itu, kalau bisa dapat dihindari, karena secara umum tikus yang ada itu sudah terinfeksi bakteri Leptospira dan virus hanta juga, sehingga itu sangat berpeluang untuk menularkan penyakit-penyakit seperti yang sudah disebutkan tadi. Yeah. Terus yang berikut, khusus untuk di rumah, agar dapur dan gudang itu perlu dibersihkan juga sehingga tidak menjadi sarang tikus. Kalau ada sering tikus masuk dalam rumah, kita harus berusaha untuk menutup celah atau lubang-lubang yang ada di sekitaran rumah. Di loteng kalau ada lubang juga kita berusaha untuk menutup sehingga tikus tidak masuk ke dalam rumah dan membuat sarang. Yeah. Yang berikutnya, kalaupun ada, kita lihat di situ ada jalan tikus yang ada dalam rumah atau di gudang-gudang, bisa dibersihkan dengan desinfektan. Desinfektan di sini tidak terlalu jauh juga, karena desinfektan yang dipakai itu adalah Biclean, Pak. Yeah. Baiklin yang bisa dijual bebas di pasar. Tinggal kita ambil Baiklin itu, 1 cc Baiklin kita campur dengan air 4-5 liter, terus kita siram di situ. Dengan sendirinya bakteri atau virusnya itu sudah mati. Terus yang berikut, kita di Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas itu ada tenaga promosi kesehatan.
1: Iya.
6: Itu yang setiap saat itu mereka selalu mengkampanyekan tentang masalah-masalah kesehatan. Nah, pada saat kejadian yang terjadi di Kota Kupang tahun lalu, kita sudah meminta kabupaten kota dan Puskesmas untuk selalu mengkampanyekan tentang leptospirosis, hantavirus yang ada, yang sudah terjadi, untuk masyarakat itu bisa mengenali gejala dari hantavirus tersebut. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dokter, bahwa gejalanya itu demam tinggi, ada sakit kepala, ada nyeri otot terutama di bagian betis, terus ada sesak nafas. Kenapa di sini ada sesak nafas? Karena kita bisa menghirup kotoran tikus pada saat kita menyapu lantai di rumah yang di dalamnya sudah ada kotoran tikus itu. Terus yang berikutnya, jangan lupa jika ada tanda dan gejala yang dialami, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk dirawat.
1: Ya, Bapak Apris, ini fasilitas kesehatan kita di Nusa Tenggara Timur, baik itu puskesmas maupun rumah sakit ini, semua mampu untuk mendeteksi dan menangani pasien hantavirus ini, Bapak ya?
6: Secara umum, dokter-dokter yang ada di rumah sakit dan puskesmas itu sudah, dengan kejadian yang ada di Kota Kupang kemarin dan yang sementara ramai ini, para dokter di semua faskes itu sudah mampu mengenali tanda dan gejala itu, dan sudah beberapa kali dari rumah sakit maupun puskesmas selalu menginformasikan ke kami bahwa ini ada kejadian atau ada suspek leptospirosis di puskesmas ini atau di kabupaten ini. Sehingga kami langsung mengkonfirmasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten setempat dan puskesmas untuk melakukan investigasi atau mengecek langsung ke lokasi apakah benar terjadi.
1: Iya, Bapak Pris, apalagi dengan apa aplikasi yang tadi Bapak sebutkan, salah satu di antaranya Silaster kalau tidak salah.
6: Silantor.
1: Silantor.
6: Silantor itu Pak, sistem pelaporan, pencatatan dan pelaporan vektor. Jadi itu setiap bulan seluruh puskesmas wajib melakukan survei kepadatan tikus yang ada di wilayah kerjanya, dan langsung melaporkannya pada aplikasi tersebut. Terus kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Kesehatan Provinsi, sampai dengan Kementerian Kesehatan, kita akan mengecek seberapa kepadatan tikus yang ada di wilayah tersebut.
1: Baik, terima kasih Bapak Apri. Saya beralih ke Ibu Rosa dari Puskesmas. Ibu Rosa, ini kerjaan orang di puskesmas jadi lebih berat ini, Ibu, karena selain mengurus banyak orang yang datang ke puskesmas, tapi juga harus ada promosi kesehatan, dan sekarang urus lagi satu, yaitu bagaimana mengurus tikus-tikus ini. masalah berat kita di sana. Ibu Rosa mungkin bisa berbagi dengan kita tentang promosi-promosi kesehatan yang sudah dilakukan puskesmas Ibu selama ini kepada masyarakat, baik itu soal hantavirus ini atau juga soal hal-hal yang lain yang sudah dilakukan oleh puskesmas Ibu. Silakan Ibu.
0: Baik, kalau untuk promosi kesehatan sendiri dari Puskesmas Oebobo itu kami sudah lakukan, baik itu melalui sosial medianya Puskesmas Oebobo, ada Facebook, ada Instagram. Nah, itu sudah ada informasi-informasi yang kami bagikan di situ mengenai leptospirosis, hanta maupun masalah-masalah kesehatan yang lain. Itu sudah dilakukan. Kemudian untuk KIS secara personal terhadap pasien yang datang, itu juga sudah dilakukan, baik itu oleh dokter, perawat yang ada di klaster masing-masing, juga kami petugas lapangan yang turun ke masyarakat. Biasanya kami ada kegiatan di turun ke masyarakat, itu sudah kami lakukan juga KIS secara personal, baik itu untuk PHBS-nya mereka, juga mengenai hantavirus dan juga leptospirosis, itu sudah kami lakukan di masyarakat.
1: Iya. Baik, dan itu kalau misalnya ada masyarakat yang meminta layanan-layanan terkait dengan promosi kesehatan ini, itu Puskesmas memberikannya itu ya Pak?
0: Iya, betul sekali. Oke,
1: baik, terima kasih Ibu Rosa. Saya ke Pak Matias. Pak Matias, kita tentu tahu bahwa menjaga kepercayaan wisatawan kita ini menjadi satu kunci penting di antara berbagai hal yang pernah terjadi. Dan walaupun memang ini satu tahun yang lalu pernah terjadi hantavirus dan sampai saat ini belum ada yang baru, tapi kita tetap harus menjaga kepercayaan wisatawan di tengah isu-isu penyakit-penyakit menular. Strategi dari Dinas Pariwisata Bapak yang saat ini sedang dan terus akan dilakukan, silakan Bapak.
3: Ya, yang pertama kita harus sepakat semua bahwa pariwisata ini adalah industri tak berasap, smokeless industry, yang multiplier efeknya sangat besar, ya. Dia dimensinya sangat luas, pelibatannya multi sektor, dan karena itu aspek-aspek yang berkaitan dengan misalnya adanya sebaran hantavirus ini tentu akan berakibat berdampak pada tingkat kunjungan dan seterusnya. Dan kita tidak ingin untuk daerah kita kemudian dikenal atau kawasan pariwisata kita kemudian dikesan dari wisatawan tuh bahwa oh di sana otor karena ada hantavirus. Dan kan itu upaya-upaya ini harus berakar dari masyarakat dulu yang pertama. Kan itu berkaitan dengan pola hidup sehat, pola hidup bersih, ya, dan apapun itu kaitannya dengan para pelaku. Wisatawan sebagai pengunjung, dia sifatnya raja yang dilayani, dan ketika dia ada di kawasan wisata ataupun di industri atau di hotel, restoran ataupun di tempat wisata manapun, ini mereka harus aman, harus aman dari virus-virus ini. Ya, dan aspek ini harus dimulai dari pribadi lepas pribadi, ya, sekalipun mungkin dari sisi aturan-aturan, regulasi-regulasi terkait dengan bagaimana laiknya sebuah operasi industri pariwisata itu sendiri, saya pikir itu standarnya sudah ada. Tetapi yang perlu harus dihidupkan terus adalah kesadaran mandiri dari masing-masing personel untuk bagaimana menata, menjaga kebersihan sehingga tikus ini tidak menyebar, ya. Hal-hal yang dapat kita lakukan terus secara terus-menerus adalah bagaimana menggandeng kolaborasi. Itu yang pertama untuk para pihak, dalam hal ini baik itu dari lintas dinas ataupun dari asosiasi ataupun lembaga terkecil di kelompok-kelompok di desa. Kalau kaitan dengan saat ini lagi maraknya kunjungan-kunjungan ke desa-desa wisata, ya, kita lihat sekarang orang sudah jenuh dengan aspek hotel kotak. Betul. Mereka lebih senang memilih namanya villa atau homestay atau apa yang mungkin dia dekat dengan. Tapi di sini kalau tidak diikuti dengan bagaimana awareness dari pengelola itu sendiri, ya seperti tadi pertanyaannya soal bagaimana lingkungan di homestay yang ada di kawasan rumah atau penduduk. Atau yang mungkin kehidupan dari sisi regulasi itu sentuhannya masih sedikit jauh. Nah, karena itu gerakan-gerakan yang perlu disadarkan itu adalah kita punya namanya kelompok sadar wisata. Itu di tiap kabupaten kota sampai pada tingkat desa itu ada namanya Pok Darwis atau kelompok sadar wisata itu. Dia bergandengan dengan BUMDes untuk menggerakkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan destinasi-destinasi baru di wilayah masing-masing. Selain itu kita punya pelaku-pelaku usaha yang dalam hal ini kita sebutlah guide atau pemandu wisata. Ini mereka adalah juga adalah champion atau penggerak yang bisa mengkampanyekan terus-menerus untuk bagaimana di setiap aspek yang mereka datangi, ya, itu harus terus terevaluasi. Dan kepada para pengelola dalam hal ini yang pelaku-pelaku itu termasuk di dalamnya ekonomi kreatifnya, UMKM-nya, ini juga harus punya rasa kesadaran untuk bagaimana menata kebersihan agar hal-hal yang berkaitan dengan tikus ini kalau bisa tidak ada. Yeah. Tidak ada di lingkungan kerja atau di kawasan industri pariwisata.
1: Yeah.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Matias. Saya beralih ke Ibu Dr. Fani. Ibu Dokter bisa berbagi dengan kita. Kalau ada orang-orang Ibu yang berasal dari daerah-daerah atau melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang suspek atau termasuk Nusa Tenggara Timur, mungkin disebut suspek juga ya Bapak ya. Ini kita tentu harus melakukan sesuatu. Nah, apa sebenarnya nasihat dari Ibu begitu kepada orang-orang yang sering melakukan perjalanan, apa yang harus dipersiapkan ketika ada pemeriksaan begini, apalagi ke daerah-daerah yang suspek dan juga melakukan perjalanan ke luar negeri? Silakan Ibu.
2: Yang pertama itu kita membagi dia sebagai pemilik kapal atau yang menahkodai kapal dan juga pelaku perjalanan. Kalau sebagai agen dan pemilik kapal nahkoda, kita punya ada namanya risk based assessment. Jadi ketika sebelum datang mereka mewajibkan mengisi sehingga kita bisa tahu bahwa dia itu ada yang sakit atau tidak. Jadi dia termasuk dalam bendera merah, bendera kuning atau bendera hijau. Dan juga sebelum dia datang 1 kali 24 jam itu dia wajib memberikan MDH, jadi Maritime of Declaration Health-nya, sehingga kita bisa tahu bahwa 1 kali 24 jam ini dia dari daerah mana untuk kami ternotis. Yeah. Dalam hal ini untuk alat angkutnya. Bagi pelaku perjalanan seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber yang sebelumnya, bahwa memang kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Yeah. Ketika kita sakit sebaiknya tidak melakukan perjalanan. Mm. Kalaupun kita sakit, kita sudah memproteksi diri kita sendiri. Yeah. Contohnya ketika kita batuk, kita menggunakan masker, atau kita juga bisa melakukan etika batuk yang baik dan benar. Yeah. Karena penularannya juga tadi bisa melalui inhalasi atau melalui udara. Yeah. Nah, terus yang berikut ketika kita menyentuh benda-benda umum atau benda-benda yang memang kita diduga terpapar dengan virus ini, kita melakukan cuci tangan. Jadi kita menjadi pelaku perjalanan yang sehat. Ataupun ketika kita sampai di pintu masuk, ketika kita ada demam dan kita aware, kita bisa memberitahukan kepada petugas yang standby di situ, sehingga menjadi notice bagi kami yang ada di pintu masuk negara dan juga bagi teman-teman yang ada di wilayah masing-masing. Mungkin itu dari kami.
1: Baik, terima kasih Ibu Dr. Fani. Saya rasa ini imbauan juga yang bisa disampaikan Pak Apris, Ibu Rosa sama, bahwa harus berhati-hati terhadap hantavirus ini juga oleh Pak Matias, bahwa kita tetap berhati-hati terutama pelaku pariwisata. Banyak terima kasih Bapak dan Ibu sudah berbagi waktu pagi hari ini dan juga berbagi inspirasi. Tentu kita harus mengupdate terus informasinya. 1 tahun lalu kasus ini pernah terjadi dan ini sudah berulang tahun. Kita tentu harus tetap menghadapi ini karena ini juga menjadi perhatian dari nasional bahkan internasional terkait dengan hantavirus ini. Banyak terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi. Ya.
6: Pagi.
1: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa. Kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber kita. Sudah banyak hal dan yang sudah diperbincangkan, bahkan trik-trik yang sudah dilakukan, baik itu Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan juga dari kekarantinaan, juga dari Puskesmas sudah berbicara terkait dengan hantavirus ini untuk menangkal penyebaran hantavirus ini. Mudah-mudahan kita juga sebagai masyarakat tetap sadar bahwa penyebaran hantavirus ini ada dan dekat di sekitar kita, sehingga kita tetap berhati-hati terhadap penyebaran hantavirus ini. Sampai di sini kebersamaan kita di Dialog Kupang Menyapa, tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1.

Pendengar Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali News melalui AVT Eltari meluncurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL bertajuk Bank Sampah Kampung Berseri untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Area Manager Komunikasi Relasi Pertamina Patraniaga Jatim Bali News Ahad Rehadi mengatakan bahwa peluncuran program ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional kemarin untuk menyasar 4 kelurahan di Kota Kupang. 4 kelurahan itu yaitu Penfui, Maulava, Pasir Panjang, dan Oesapa menggandeng Bank Sampah Mutiara Timur dilakukan mendorong ekonomi sirkular berbasis bank sampah di Kota Kupang. Menurut Ahad bahwa pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sistem siklus tertutup sehingga volume sampah bisa ditekan sekaligus menghasilkan nilai ekonomi baru bagi masyarakat saat ini. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

langsung. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Daring. Dan juru bicara Densus 88 AT Polri Kombes Polisi Maindra Eka Wardana mengatakan bahwa pola ekstremisme akhir-akhir ini mengalami perubahan signifikan. Ancaman tidak lagi bergerak melalui pola ideologis konvensional semata. Dari data 2026 tercatat 132 anak terpapar radikalisme di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu 115 anak terpapar paham kekerasan dan telah mendapatkan intervensi bersama pemerintah daerah. Informasi dari RRI.co.id.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, Kementerian Sosial memastikan kesiapan dana 1 triliun rupiah untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Informasi dari Antara News, Kementerian Sosial pastikan kesiapan dana bantuan tahap lanjutan senilai lebih dari 1 triliun untuk mempercepat pemulihan pasca bencana di 3 provinsi ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penyaluran penanganan bencana berlanjut, targetnya dimulai pada pekan depan melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera.

Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Pendengar platform Siap Kerja untuk mencari perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja saat ini ramai diperbincangkan masyarakat. Bagaimana tidak, aplikasi Siap Kerja ini diketahui merupakan milik Kementerian Ketenagakerjaan dan melansir dari Kemnaker, Siap Kerja ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan. Aplikasi Siap Kerja ini merupakan sebuah ekosistem digital resmi milik Kemnaker yang mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan. Jadi cukup dengan satu akun Siap Kerja bisa mengakses semua lowongan kerja yang tersebar dalam satu login. Tahun 2026 ini Siap Kerja sudah berkembang menjadi ekosistem digital ketenagakerjaan yang lengkap, yakni mulai dari mencari informasi lokal, latih keterampilan, sertifikasi kompetensi hingga program perlindungan kalau terkena PHK. Dan semua fitur ini diakses gratis karena sepenuhnya dikelola oleh negara. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Rekan Erika sudah hadir untuk temani Anda untuk siang hingga sore hari nanti. Dan waktunya saya Sony untuk pamit siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Pro 1 sejak dari pukul 5 pagi. Selamat siang dan sampai jumpa.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-38

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1
3: Kupang siang ini.
0: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Alvin di edisi hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026. Berdepan Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, setelah itu nanti request dan juga share informasi sampai di jam 16, terus pukul 16 nanti ada beranda Asta Cita, nanti kita bergabung dengan program 1 Jakarta, dan di akhir kebersamaan kita nanti warta NTT sore berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRIND ya untuk hari ini. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 Gana Informasi dan Inspirasi. Kita saat ini di Kupang siang ini ya, sambil kita menjelang pukul 12, dinamika olahraga nanti dihadirkan untuk Anda dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, masyarakat Indonesia saat ini dihantui rasa ketakutan penyalahgunaan data pribadi di era digital. Terlebih belakangan ini marak kasus penyalahgunaan NIK KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online atau pinjol. Modus kejahatan ini biasanya terjadi akibat kebocoran data pribadi, penyalahgunaan foto KTP yang pernah diunggah ke platform tertentu. Pemerintah melalui OJK menghimbau masyarakat perlu secara berkala mengecek apakah identitasnya itu digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Salah satu cara utama untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK. Lewat SLIK OJK ini, nantinya masyarakat dapat melihat riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Ya, boleh dicek ya, begitu ya. Jangan sampai ya NIK KTP kita itu digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang tidak baik, begitu ya. Terlebih ini pinjol tadi ya, pinjaman online ya. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga ya, agar NIK KTP kita itu tidak jatuh ke orang lain, begitu ya. Karena memang marak kasus penyalahgunaan NIK ya untuk pengajuan pinjol akhir-akhir ini.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di Kopang Siang ini. Pendengar dalam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi pemerintah Kota Kupang yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung PBG terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tertinggi atau terbanyak adalah Kota Kupang. Dan Kota Kupang ada 1.168 rumah ya. Ini disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan arahan yang mempertemukan jajaran pemerintah pusat bersama para kepala daerah di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa 19 Mei 2026. Adapun capaian pemerintah Kota Kupang dalam penerbitan PBG terbanyak se-NTT, turut mendorong Provinsi NTT menempati posisi kedua capaian penerbitan PBG di wilayah Nusra dan Maluku. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mempercepat pelayanan penerbitan izin PBG, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendukung program nasional di bidang pembangunan dan juga perumahan rakyat. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP dengan pemerintah daerah regional Maluku Nusra dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan perumahan rakyat di daerah. Ini informasinya pendengar ya. Dari antaranews.com mengenai Mendagri mengapresiasi Kota Kupang terbitkan PBG terbanyak di Nusa Tenggara Timur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Roko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap Persib.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga minta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringkat. Meringkat bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBRA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, apa-apa dulu di luar. Dan minta para pemotor yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Jadi semua jaga anak sendiri, jaga lembur sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Pekham Putra Nugraha menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Kita tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain, karena di Bandung juga punya foto yang merayakan, tapi ada yang kerja juga kesibukan bekerja. Jadi khusus sayanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencatat sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Menpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis, terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan, kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional, bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat, akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Kelembagaan Prestasi Kemenpora, Leni Kurnia. Menurutnya, pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting, mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini, pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik, tujuannya nomor satu memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier, khususnya untuk klasifier physical impairment, supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu, salah satu pemateri, Retno Setianing, mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas, sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekadar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwi 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal 700 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga

0: prediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwi.
0: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata di TW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Ya, Pro, satu kali informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, pendengar, sementara sekarang pukul 12 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, jangan sampai dilewatkan, nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT pukul 13.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelor 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 21 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Pemprov Nusa Tenggara Timur menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi terbaik pertama regional Nusa Tenggara Timur, maksud kami regional Nusa Tenggara dan Maluku. Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena berhasil menerima penghargaan langsung dari Menteri Dalam Negeri RI kategori pengendalian inflasi terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku serta memperoleh hadiah 3 miliar rupiah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen di Nusa Tenggara Timur dalam menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Gubernur Melki Lakalena mengatakan pencapaian ini adalah kerja keras semua pihak yang membantu mulai dari Forkopimda NTT, para bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Forkopimda tingkat 2 CNTT, para pengusaha, media, kampus, teman-teman ekonomi, para pedagang, pelaku produksi, kebutuhan pokok, bulog, perbankan, dan semua pihak. Menurut Melki, keberhasilan pengendalian inflasi di Nusa Tenggara Timur tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga dukungan sektor produksi, distribusi, hingga kolaborasi lintas sektor dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Melki menambahkan pengendalian inflasi yang stabil menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah agar lebih produktif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas. Adapun daerah-daerah yang menerima penghargaan pada masing-masing kategori, diantaranya pada kategori pengendalian inflasi tingkat kabupaten dimenangkan oleh Kabupaten Sumba Timur meraih penghargaan terbaik pertama. Posisi terbaik kedua diraih Kabupaten Bima, sedangkan terbaik ketiga diberikan kepada Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tual. Pada kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting regional Nusa Tenggara dan Maluku, penghargaan tingkat kabupaten diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai sebagai terbaik pertama, Kabupaten Halmahera Utara sebagai terbaik kedua, dan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai terbaik ketiga. Untuk tingkat kota, penghargaan diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi dimenangkan Provinsi Maluku Utara. Sementara pada kategori penurunan tingkat pengangguran, daerah asal Nusa Tenggara Timur mendominasi penghargaan tingkat kabupaten. Kabupaten Lembata meraih terbaik pertama, disusul Kabupaten Alor sebagai terbaik kedua, dan Kabupaten Sika sebagai terbaik ketiga. Untuk tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Tidore Kepulauan, sedangkan tingkat provinsi daerah, maksud kami, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara. Pada kategori creative financing atau pembiayaan kreatif regional Nusa Tenggara dan Maluku, penghargaan tingkat kabupaten diberikan kepada Kabupaten Lombok Barat sebagai terbaik pertama, Kabupaten Lombok Timur sebagai terbaik kedua, dan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai terbaik ketiga. Untuk tingkat kota, penghargaan diraih Kota Mataram, sedangkan tingkat provinsi dimenangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena selaku pemegang saham pengendali pemimpin rapat umum pemegang saham RUPS tahun buku 2025 PT Fulbamorata Bangkit Internasional di Hotel Sasando Kupang pada Senin 18 Mei 2026. Gubernur Melki Lakalena mengatakan RUPS ini menjadi momentum evaluasi kinerja perusahaan, penguatan tata kelola, serta penjaman, maksud kami serta penajaman strategi bisnis agar BUMD semakin sehat, profesional, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Melalui penguatan BUMD, menurut Gubernur Melki Lakalena, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mendorong lahirnya ekosistem ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan demi mewujudkan NTT yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Turut hadir dalam kegiatan ini, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Selviha Nange, dan Kepala Biro Hukum, Odermax Sombu. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Harkitnas 2026, Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Berikut dilaporkan Yunia Boling.
2: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 dengan membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutannya, tegaskan bahwa tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara menjadi pengingat pentingnya menjaga generasi muda di tengah tantangan transformasi digital. Pemerintah pusat juga terus memperkuat program strategis nasional di bidang pendidikan, kesehatan, pangan hingga perlindungan anak di ruang digital.
3: Sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Misi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam perlindungan generasi muda di ruang digital.
2: Selain memperingati Hari Kebangkitan Nasional, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga memperingati Hari Kearsipan Nasional ke-55. Wakil Bupati menegaskan pentingnya tata kelola arsip yang modern dan tertib sebagai bagian dari mewujudkan visi Humba Maju Berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta mulai mengurangi penggunaan surat-menyurat manual dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.
3: Pada tanggal 18 Mei tahun 2026, kita juga seharusnya memperingati Hari Kearsipan Nasional yang Kabupaten Sumba Timur saat ini terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan semakin baik, Sumba maju, berkelanjutan. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, salah satu sektor yang harus dimiliki adalah sistem dokumentasi pemerintahan yang kuat. Untuk itu, saya menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar dapat mengurangi penggunaan surat-menyurat manual secara bertahap dan kembali mengoptimalkan penggunaan aplikasi Srikandi Manandang yang telah diluncurkan sejak tahun 2022 lalu. Mari kita bangun budaya sadar arsip dan tertib arsip demi terwujud pengelolaan arsip yang lebih tertata rapi, transparan, dan modern.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur, Rambu Naha Ana Awang, mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat serta efisien.
4: Hari Kebangkitan ini kita semakin semangat bekerja, mewujudkan visi-misi Kabupaten Sumba Timur, Humba maju dan berkelanjutan. Dan selamat untuk Hari Arsip Kearsipan Nasional ke-55, kita semakin disadarkan kembali untuk menggunakan Sri Kandi Manandang dalam mewujudkan efisiensi pengelolaan kearsipan kabupaten. Untuk para ASN, kita sebut dengan Hari Kebangkitan ini, kita semangat dan semakin meningkatkan kinerja sebagai birokrasi untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik, yang lebih cepat dan lebih efisien. Dan untuk tata kelola arsip, kita harus segera menggunakan aplikasi Sri Kandi Manandang. Terima kasih.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat setelah menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai salah satu kabupaten dengan pengendalian inflasi terbaik di Nusa Tenggara Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen atau MGMP Pak Tingkat SMA se-Kabupaten Rotendao periode 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dilakukan Kepala Kementerian Agama Rotendao Marten Nenobais Rabu 20 Mei 2026. Dalam kepengurusan tersebut, Yedid YBC dipercaya sebagai Ketua MGMP Pak Tingkat SMA Kabupaten Rotendao. Jabatan sekretaris dipercayakan kepada Yunus Adu dan bendahara dijabat Kristina Apani. Selain pengurus inti, kepengurusan juga dilengkapi sejumlah bidang strategis. Ketua MGMP Pak SMA Rotendao Yedid Yebesi mengatakan organisasi akan memperkuat kinerja sama. Maksud kami akan memperkuat kerjasama dengan Kementerian Agama. Selain itu, koordinasi antar guru agama Kristen tingkat SMA juga terus ditingkatkan.
5: MGMP PAK ini punya peran, punya andil untuk membantu Kementerian Agama untuk menyukseskan program Kementerian Agama di bidang pendidikan. Jadi kalau kita di Kemenag itu ada Astra Potas, maka ada beberapa program yang bisa bersentuhan langsung dengan MGMP. Termasuk di dalamnya pembinaan anak didik, itu ada kaitan dengan pendidikan karakter. Supaya apa menjadi mimpi Kementerian Agama, ini juga bisa langsung diimplementasikan oleh teman-teman yang ada di MGMP.
1: Menurut Yedid, program awal yang akan diprioritaskan adalah penyusunan perangkat pembelajaran organisasi, juga akan memperkuat rasa kebersamaan di kalangan guru pendidikan agama Kristen. Selain itu, MGMP PAK akan menjalankan sejumlah kegiatan sosial bagi anggota. Kegiatan tersebut meliputi dukungan bagi guru yang berduka maupun memasuki masa purna tugas. MGMP PAK juga direncanakan menggelar ibadah syukuran Natal dan Tahun Baru bersama para guru agama Kristen. Dalam jangka menengah, organisasi akan mengembangkan pembelajaran berbasis digital. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT menerima penghargaan kategori pengendalian inflasi terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku. Wakil Bupati Sumba Timur ajak jaga tunas bangsa dan perkuat digitalisasi arsip. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3222.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Dari Dimensif featuring Ryan Pono dengan Sahabat Jadi Kekasih. Ya. Di kupas siang ini masih terus dihadirkan untuk Anda bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai di jam 14 ya, kita jalan nanti di pukul 14 ya. Pendengar, program imunisasi campak bagi tenaga kesehatan resmi dimulai serentak di 14 provinsi untuk melindungi nakes dari risiko penularan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk melindungi tenaga kesehatan dan tenaga medis sebagai garis terdepan pelayanan dari risiko penularan penyakit. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menyebutkan imunisasi campak bagi nakes ini menjadi langkah awal perlindungan nasional. Program ini akan diperluas bertahap hingga menjangkau seluruh tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan Indonesia. Dan ini merupakan kick-off yang mewakili Rumah Sakit Umum Pusat dan RSUD di 14 provinsi. Pelaksanaan dilakukan secara serentak dan akan terus dilanjutkan hingga seluruh tenaga kesehatan tercakup. Hingga saat ini, sudah ratusan tenaga kesehatan dan medis yang menerima vaksin campak.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

0: Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Pesta bola dunia kali ini. Nah, kita masih akan seru-seruan dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau. Karena setelah ini kita bakal hadirkan informasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Ya, pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah dihadirkan untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiun periode pendaftaran 4-29 Mei 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com melalui akun Instagram resmi PT Taspen Persero @taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Taspen pun meminta masyarakat lebih waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pihaknya. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id tentang dana bantuan khusus pensiunan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di siang ini. Pendengar kita masih terus di Kupas Siang ITE ya, sementara sekarang ini jam 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah ya. Masih terus dihadirkan untuk Anda, teman-teman apik di Kupang siang ini, sambil kita menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian request dan juga sharing informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini.

0: kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di request dan juga share informasi untuk hari ini. Ya, hari ini hari Kamis ya, 21 Mei 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai di jam 16 nanti ya. Di jam 16 itu nanti ada Beranda Astasita, kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta nanti ya. Setelah itu di jam 17-nya itu Warta Inti Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI ND ya, RRI ND. Oke, okay. Seperti biasa ada lagu pop Indonesia, Fidi Aldiano Ketulusan Cintaku, Fidi Aldiano featuring Prilly Latukonsina, Fionita Peri Samson Rasayang Salam, ada dari Viera juga Semua Tentangmu, Tulus Satu Kali, terus Uap Widya Jalan Pulang, Sunumata Rapu, Tisa Biani featuring Dul Jailani, Anggur Cinta Sandi, aku yang tak bisa, ada Reza Artamevia juga Cinta Sejati, dan Rizky Febian Dirimu Satu ya. Ini lagunya di sesi pertama ini ya. Yang mau bergabung juga nanti boleh ya, mau request lagu apa gitu ya. Oke, okay, boleh komentarnya. Pendengar, ini berbagi pengalaman juga ya, tips beli obat yang aman itu seperti apa ya, membeli obat yang aman ya, punya pengalaman seperti apa ya, biasanya beli obatnya itu di apotek apa di warung-warung kecil gitu ya. Terus ada pengalaman salah beli obat gitu ya, terus ada lagi yang memang obatnya sudah kadaluarsa gitu, tapi masih tetap juga dijual. Ya banyaklah pengalaman ya kalau mengenai obat ini, karena ya sedikit-sedikit kita sakit ya pasti larinya ke obat gitu ya. Jadi banyak pengalaman mengenai obat ini ya. Bagaimana kita memilih obat yang aman ya, beli obat yang aman ya. Oke, okay, pendengar nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 03 808 225 443 1152, 0811 3820 9440 ya. Membeli obat yang aman itu bisa dilakukan ya dengan menerapkan metode ya, metode klik gitu ya. KLIK, ada kita lihat kemasannya, terus kita lihat labelnya, izin edarnya, kadaluarsanya ya. Tapi kadang-kadang saking apa ya, ya mungkin tidak ada waktu untuk ngeceknya gitu ya, ngecek obatnya ya, langsung kita beli gitu ya. Obatnya dikasih, kita kasih uang, terus kita jalan gitu, sampai di rumah ya itu juga masih lupa untuk ngecek gitu ya, untuk melihat metodenya, klik tadi, langsung dikasih minum obatnya gitu. Nah lupa, padahal ini penting sekali ya untuk melihat metode kliknya, kemasannya itu seperti apa, labelnya itu seperti apa, izin edarnya itu sudah lewat atau gitu ya, kadaluarsanya kita perlu juga tahu gitu ya. Jadi selalu beli di apotek resmi. Nah ini nih, selalu beli di apotek resmi, terus perhatikan logo golongan obat, dan juga kalau memang penting sekali ya, kita perlu untuk konsultasi ke apotek, ke dokter atau ke apotekernya gitu ya. Kalau memang obatnya itu memang ya kita rasa obatnya kayak jangan sampai berbahaya gitu ya, kita perlu untuk konsultasi ya. Nah ini yang menjadi panduan kita ya, kalau kita misalnya mau beli obat tapi mungkin karena kesibukan ya, terburu-buru, kadang-kadang kita lupa untuk mengecek yang metodenya tadi gitu ya, atau yang lain-lainnya. Oke, nanti saya tunggu di line teleponnya Pro 1 ya, 0380 825 443 1152, dan di 0811 3820 9440.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, di request dan juga seri informasi untuk hari ini ya. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai di jam 4 sore nanti atau di pukul 16 ya. Jadi membeli obat yang aman itu bisa dilakukan dengan menerapkan metode klik tadi, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Nah, sebelum membeli dan mengkonsumsi obat, selalu periksa 4 hal ini ya. Kemasan, yaitu kita pastikan kondisi kemasannya masih tersegel baik ya, tidak robek atau luntur, tidak penyok gitu ya. Jadi kemasannya itu bagus gitu ya, tidak ada yang namanya tadi yang pasti tersegel baik lah ya, tidak ada yang penyok ya, yang robek-robek gitu ya, atau luntur gitu ya warnanya ya, warna kemasannya. Jadi kita pastikan kondisi obat tersebut ya, kemasannya itu tersegel baik begitu ya, tanpa ada cacatnya gitu. Terus labelnya kita perlu untuk baca aturan pakainya, terus komposisinya, dosisnya, terus ada lagi peringatan efek samping dengan seksama ya, kita harus perhatikan itu ya, labelnya ya. Jadi kita harus baca baik-baik aturan pakainya itu seperti apa, 3x1 kah, 2x1 kah gitu ya, komposisinya, dosisnya, terus ada setiap kemasan obat itu selalu ada peringatan efek sampingnya, kita perlu perhatikan itu juga ya. Jadi kalau ada efek sampingnya itu, misalnya kita minum konsumsi pertama ada efek sampingnya itu, nah berarti jangan diminum lagi kalau ada peringatannya yang seperti itu ya, peringatan efek samping dengan seksama itu kita perlu perhatikan. Terus izin edarnya, kita pastikan obat terdaftar di BPOM ya, dengan mengecek nomor registrasinya melalui aplikasi resmi BPOM. Kadaluarsanya ya, jangan pernah membeli atau mengkonsumsi obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa ya. Pasti ada dong ya, tanggal kadaluarsanya itu pasti ada di setiap kemasan obat, itu ada obat, makanan, itu pasti ada kemasannya ya. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan yang namanya metode klik tadi ya, yaitu kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Nah, boleh bergabung, punya pengalaman ya dalam membeli obat ya, punya pengalaman, boleh bergabung berbagi cerita di line teleponnya Pro 1038082544443 1152 ya. Yang mau bergabung silakan ya. Dan ini memang harus benar-benar kita apa ya, kita ingat gitu ya, menerapkan metode klik ini. Jadi tidak sembarang beli obat, jangan ada pikiran kita itu ah ini udah biasa begitu ya, ini subiasa ini, jadi aman-aman sah begitu, padahal ya obatnya sudah kadaluarsa begitu ya, terus kemasannya juga ada yang robek gitu. Nah, jadi harus benar-benar kita perhatikan untuk metode klik tadi ya. Oke, pendengar, nanti di line teleponnya saya tunggu untuk Anda yang mau berkomentar 0380 8254448431152 dan di 0811 3820 9440.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, dari miliknya Tulus ya, hati-hati di jalan. Nah, untuk Anda yang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan ya. Tetap konsentrasi gitu ya. Nah, kembali kita ke topik kita di request dan juga sharing informasi sore ini, yaitu untuk ya aman dalam membeli obat ya. Jadi dalam membeli obat kita tidak asal-asalan saja beli obat ya, kita tidak lihat harganya, tidak lihat kemasannya seperti apa, yang penting obat gitu ya. Misalnya kita beli obat sakit perut yang biasanya kita konsumsi, beli di warung begitu ya, ya ternyata kita tidak periksa yang namanya metode klik tadi ya, kita beli ya langsung kita bawa ke rumah kita konsumsi, padahal sebenarnya kita harus benar-benar memakai metode yang namanya klik tadi ya, kemasan, label, izin dan juga edar dengan kadaluarsa ya. Jadi kita harus menerapkan metode klik ini ya, ini dari POM. Jadi sebelum membeli dan mengkonsumsi obat selalu periksa 4 hal yang saya sebutkan tadi, yaitu klik ya, kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Nah, kita juga perlu pahami juga ya pendengar logo obat ya. Jadi kita kenali dulu jenis obat yang akan kita beli melalui logo pada kemasannya. Lingkaran hijau itu obat bebas, bisa dibeli tanpa resep dokter, itu kalau lingkaran hijau ya. Kalau lingkaran biru itu obat bebas terbatas ya, bisa dibeli bebas tapi memperhatikan peringatan-peringatan yang tertera di kemasan obat tadi. Lingkaran merah huruf K itu obat keras, jadi wajib menggunakan resep dokter. Itu ya, jadi perlu kita pahami juga yang namanya logo obat ya. Kalau tadi kita menerapkan metode klik ya, kemasan, label, izin edar dan juga kadaluarsa. Setelah itu kita pahami juga logo obat. Kalau lingkaran hijau tadi obat bebas bisa dibeli tanpa resep dokter. Lingkaran biru obat bebas terbatas, bisa dibeli bebas tapi memperhatikan peringatan-peringatan yang tertera di kemasan tadi. Terus ada lingkaran merah huruf K, itu obat keras, wajib menggunakan resep dokter. Setelah itu ya, kita perlu juga beli obat itu di tempat resmi ya. Jadi belilah langsung di apotek berizin atau toko obat yang terpercaya. Jika membeli secara online ya, kita juga harus menggunakan platform resmi atau aplikasi terpercaya seperti itu ya. Oke, di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan di WhatsAppnya Pro 1 0811 3820 9440. Ya, ada Opa Emi. Halo, selamat sore Opa Emi.
1: Halo, selamat sore Kak Erika.
0: Selamat sore Opa Emi. Boleh komentarnya ya, Opa Emi, untuk membeli obat itu agar aman kita konsumsi, ada hal-hal sederhana yang perlu kita perhatikan. Silakan Opa Emi.
1: Oh, kalau obat itu tadi, saya selama ini konsumsi obat biasanya obat itu langsung dari itu apa dokter Kak Erika.
0: Oh, jadi ada pakai resep dokter ya kalau mau beli obatnya ya.
1: Iya, Opa Emi. Biasanya kan saya pakai itu, tapi kadang-kadang juga kalau kayak batuk pilek begitu, kadang juga beli obat di ini. Kalau beli obat itu untuk saya yang saya perhatikan pertama itu dia pun kemasannya, Kak Erika.
0: Kemasannya,
1: ya. Okay. Ya, kemasannya. Jangan sampai dia punya kemasannya itu penyot atau
0: cerabe.
1: Iya, itu seperti benar. Itu, Kak Erika.
0: Jadi,
1: lalu kemudian apa ya? Dari warna itu juga, warna kemasannya itu juga Kak Erika.
0: Iya.
1: Kan ada kemasan yang sudah itu, sudah kayak apa itu berubah warna begitu Kak Erika.
0: Iya, benar.
1: Jadi seperti biasa itu kan pertanda bahwa obat itu mungkin sudah obat lama.
0: Iya.
1: Atau, lalu kemudian yang berikut itu saya perhatikan itu paling itu masa berlakunya atau itu apa empire-nya itu Erika,
0: masa kadaluarsanya ya,
1: masa kadaluarsa ya.
0: Iya,
1: itu yang paling, itu saya paling ini itu perhatikan yang itu.
0: Iya,
1: Ya kalau begitu, kalau komposisinya ya saya tidak terlalu itu Kak Erika.
0: Nggak, sudah terlalu.
1: Iya, tidak terlalu.
0: Sudah terlalu masalah begitu ya.
1: Iya, kecuali mungkin sampai di rumah dulu itu dulu baru bisa apakah baca komposisi.
0: Oh, tapi. Oh iya iya iya. Nah, tapi
1: lalu kemudian.
0: Ya, Pak Yemi silakan.
1: Itu tapi dia punya
0: izin edarnya.
1: Iya. Apakah itu sudah disetujui oleh BPOM atau tidak?
0: Iya.
1: Iya, kalau tidak kalau ada izin edar itu kan kita ragukan toh kan.
0: Iya, benar benar.
1: Nah, itu jangan sampai itu obat katakan obat apa ya, obat liar lah seperti itu. Iya. Lalu kemudian yang berikut itu terkadang itu ada itu logo itu toh Kak Erika, ada logo pada obat itu ada yang lingkaran,
0: ada yang hijau, lingkaran hijau, ada lingkaran
1: kelili, ada lingkaran biru, ada lingkaran merah. Nah kalau lingkaran merah itu ya itu menurut saya itu sudah termasuk obat keras itu tuh Kak Erika.
0: Iya.
1: Termasuk obat keras, jadi itu kalau mau itu seperti itu ya mungkin sebelum dikonsumsi ya mungkin kau tuh bisa apa dulu konsultasi dulu
0: dengan dokter, atau dengan apoteker gitu ya.
1: Iya seperti itu Kak Erika.
0: Iya.
1: Nah, iya. Lalu kemudian ya itu apanya itu dosisnya itu yang juga diperhatikan juga tuh Kak Erika.
0: Iya.
1: Dosis minumnya itu satu berapa kali sehari,
0: 3 kali 1 kah 2 kali 1 kah gitu ya.
1: Iya okay. Itu seperti itu, dan sekali minum itu berapa. Ada yang mungkin setengah tablet atau mungkin satu tablet. Kalau sirup ya mungkin satu sendok, itu yang mungkin perlu itu diperhatikan itu saja itu Kak Erika. Kalau soal komposisi ya saya tidak terlalu komposisi kan. Tidak begitu mengerti dengan itu komposisi.
0: Tapi memang harus itu memang ya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kalau kita orang awam ya nggak terlalu penting begitu ya Pak Emi ya.
1: Tapi komposisi itu tidak itu.
0: Tapi yang pasti kita memang harus cek dulu itu yang namanya metode klik tadi Opa Emi, kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsanya, masa kadaluarsanya. Itu memang luar biasa. Opa Emi memang, Opa Emi orangnya yang memang jeli ya, sangat.
1: Itu komposisi itu biasanya saya punya anak nomor 3 itu kan. Anak ya, dia kan biologi itu kayak biasa kalau dia datang itu obat yang saya minum itu biasa ini.
0: Dia harus, dia langsung lihat itu komposisinya seperti apa.
1: Komposisinya, iya. Nah, dia kan dia ini obat ini tidak itu begitu.
0: Okay. Luar biasa ya, masih benar-benar memperhatikan ya orang tua yang jeli sekali ya begitu ya Opa Emi ya. Okay. Terima kasih untuk informasinya Opa Emi. Mau dengar lagu apa ini?
1: Ada lagu apa Kak Erika?
0: Ya, saya baca dulu. Titi DJ, Benci Tapi Rindu, Tompi, Romansa, Tiara Andini, Gemintang Hatiku, Selawan Seven, Satu Langkah. Ada Soundwave juga, Kamulah satu-satunya. Oh, Pak Emi mau dengar lagu apa? Saya coba cari.
1: Tiara Andini, Kak Erika.
0: Oh, Tiara Andini tadi, Gemintang Hatiku.
1: Apa tadi?
0: Gemintang Hatiku, Gemintang Hatiku.
1: Gemintang Hatiku?
0: Gemintang Hatiku.
1: Gemintang hatiku.
0: Iya, gemintang hatiku.
1: Gemintang hatiku. Woy, Tiara ini dia gemintang apa?
0: Iya. Ini lagu ini mau didengar ini ya Pak Emi?
1: Iya, okay. Ini mau udah terdengar lagu dong juga.
0: Itu dia, ini lagu ini terlalu yang aneh-aneh sana.
1: Keren-keren.
0: Oh, dia. Itu dia. Oke, okay. Iya, salamnya untuk siapa Pak Emi? Silahkan. Salam
1: pertama ke Bung Seri ya, Bung Seri di
0: Sama
1: Soe. Kemudian ada Bapak Putus Satu Seto, ada Sisilia di Mantasi, ada Kak Ela di Alak. Itu yang lokal dong Kak Erika. Yang manca daerah dong. Ada ada Pak Dinda di Bogor, kemudian ada Bang Rey di Mbak Utri di Merauke. Ada Pak Fija di Pintin di Papua, ada Putar Sengah di Papak, ada Bang Andi di Lampung dan Bunda Natalia di
0: Toli-Toli ya.
1: Yang di Akang yang di mana di Bandung itu Kak Erika? Akang siapa, Ahmad ke siapa?
0: Ahmad.
1: Ahmad. Oh iya. Ya, untuk semua-semua Sakarika.
0: Oke deh, terima kasih Opa Emi. Ya, terima kasih Opa Emi. Selamat sore.
1: Ya, selamat sore.
0: Oke deh. Opa Emi di Tilong ya, dengar lagu Gemintang Hatiku. Gemintang ini artinya, ya Opa Emi, gemintang ini artinya kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, gemintang itu artinya susunan bintang begitu, peta bintang, rasi bintang gitu ya, itu arti. Tapi nanti kita coba dengar sama-sama ya, Gemintang Hatiku ini. Masih ada yang mau bergabung sebelum saya sudahi? Terima kasih loh ya untuk Anda yang sudah dengerin Pro 1 dari pagi sampai sore hari ini di request dan juga sharing informasi. Nanti di pukul 16 ya, kita akan ikuti nanti Beranda Astacita ya di pukul 16 ya, kita nanti bergabung dengan program Mas 1 Jakarta. Oke pendengar, kita sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan terima kasih untuk Opa Emi tadi yang barusan menelpon ya, terima kasih. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sharing informasi.

0: Begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai ramuan tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.

Balikpapan, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Ringling. Biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ringling.
1: Kokoh.
0: Tak ada yang lain, kokoh. Cuma kau.

0: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Asta Cita.
1: Akan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
3: Dengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, Bu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa kan tadi, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Iya, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, Bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya, pemerintah pusat nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya Pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Energi yang tersedia di alam ini tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Kita gitu kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari.
2: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah perdaruet rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya, bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non-kelistrikannya itu manfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu dengar B5, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLT sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLT sampah, termasuk di Pekanbaru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air. Energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang, itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Maruf Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia kan memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pakai listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian berbeda. Artinya keuntungannya itu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teralih semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa depan.

Demikian Beranda Asta kita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tri Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta kita yang akan datang.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Deli dengan Ibu Setiawati Eshut MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Mendengar saat ini Deli telah bersama Ibu Setiawati Eshut MSI selaku Sekretaris DRH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat Deli.
1: Baik. Kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
2: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar PSEL lebih ini ya. PSEL itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
1: Seperti sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya. Jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan. Sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian timbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan control landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang atau untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. Sebetul per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1000 ya, namun memang dalam pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Okay. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, ya, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Ya, artinya betul. Tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya. Kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran, gitu ya.
1: Masih dicampur,
2: masih ada,
1: ya.
2: Iya, masih dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar, gitu ya. Nah ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan dibersih, karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang ya, ekonomi, ya,
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Ya. Nah mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya Bu ya, boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat, pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik, karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat juga penting ya Ibu ya, karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa Ibu?
2: Ya jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali Ibu ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini, sehingga memang dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu? Singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor. Yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

0: Pendengar Senusantara, kemandirian energi berbasis potensi alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam lokal secara produktif untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Konsep ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat

0: Teteh melalui teknologi tepat guna adalah kunci untuk mewujudkan energi baru terbarukan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus dapat memperkuat visi Sumba sebagai iconic island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini, energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya, ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan, gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: mewujudkan kemandirian ekonomi khususnya di sektor pertanian. Namun menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah

0: pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%, nah itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
1: Dari ngulangu biaya karambu nambah wapa maliru nguda iarika bandang alamu dadunanya terambu.
2: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensial memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: Mérida hasta Chitá.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Nenek cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat, juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
1: Hadirnya inovasi pembuatan briket dari ampas pinang dan sagu tidak hanya

0: pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, inovasi ini juga di

0: pembuatan briket ini maksud bukan skala industri. Jadi kita tidak tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di
2: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Program Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan, saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3 sampai 18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan ada program studi agribisnis perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura tersedia program studi teknologi industri hortikultura jenjang sarjana terapan, program studi teknologi rekayasa pangan jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China,
0: serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.id.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND dan juga RRI Atambua edisi Kamis 21 Mei 2026. Dengan berita utama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen, maksud kami musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Berita selengkapnya disampaikan bersama saya Angela Butt.

0: Kita awali informasi pertama, kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Laporan disampaikan Suimam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Arlan MTHO, mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang ND tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah. Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang ND menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten ND. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo, 500 kilogram. Karena musim panen baru memasuki baru sekitar 1 minggu ya, itu pun belum masuk panen raya. Nah sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau menerima konversinya di Bulog, kami siap menerima. Target tahun ini kita untuk Kabupaten ND 175 ton untuk beras petani.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten ND tahun ini.
2: Mungkin kami sedikit menambahkan, apabila ada petani yang sudah memanen dan hasil berasnya mau dimasukkan ke Bulog, boleh konfirmasi ke kami, boleh kontak kami, apapun kami akan tetap menyerap beras petani.
1: Bulog ND menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Laporan Christian Dimau.
3: Kepala SDI Tanah Merah 2, Emilia Ilimau, menilai program makan bergizi gratis sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan siswa, khususnya dalam pemenuhan gizi harian anak-anak usia sekolah. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan generasi yang sehat dan siap belajar. Lanjut Emilia, kehadiran program MBG sangat membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mengatakan banyak siswa yang sebelumnya datang ke sekolah tanpa sarapan, kini dapat mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik setelah mendapatkan asupan makanan bergizi. Ia menjelaskan bahwa gizi yang cukup memiliki pengaruh besar terhadap konsentrasi dan daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran. Dengan adanya program ini, siswa menjadi lebih aktif dan mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal.
4: Anak yang dulunya alfa ini dampaknya positif. Anak yang dulu alfa, dia akan datang otomatis. Yang kedua, membantu tadi anak-anak yang dia punya orang tua keluar dini hari, pagi, jam 4, tentu tidak urus mereka. Mereka makan di sini. Ada kata mereka di rumah sana, maka mereka tidak makan. Lalu namanya kami di sini orang susah. Sekolah ini dia punya anak yang pegawai itu mungkin 7 anak pegawai. Lain daripada itu petani, ojek, kemudian pedagang kaki lima yang seringkali itu. Kemana antusiasnya mereka sendiri ambil, sendiri antar gitu.
3: Selain itu, menurutnya program MBG juga dinilai mampu meringankan beban ekonomi orang tua dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Bantuan makanan bergizi menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap keluarga kurang mampu. Ia juga menambahkan bahwa program ini turut memberikan dampak positif dalam peningkatan kehadiran siswa di sekolah. Anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk datang ke sekolah karena merasa diperhatikan dan mendapatkan manfaat langsung dari program tersebut.
4: Sangat membantu gizinya. Dulu itu mau sakit nih, banyak sekali yang sakit-sakit. Sekarang dan ada MBG sangat membantu.
3: program MBG dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan cakupannya sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Program ini dinilai sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dengan adanya program makan bergizi gratis, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kepedulian terhadap gizi anak diharapkan dapat membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Nusa Tenggara Timur mengusulkan kepada pemerintah menerapkan sistem aplikasi pengiriman WhatsApp Blast dalam rangka mendukung program Proactive Collection Coverage PCC atau cakupan penagihan proaktif, dan conversion rate dari proactive chasing CRPC atau tingkat konversi dari upaya proaktif dalam mengejar atau mendekati pelanggan. Selengkapnya disampaikan oleh Alotani.
5: Secara nasional ini sudah membuat namanya program Proactive Collection Coverage. Jadi yang selama ini kita menunggu.
6: Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur, Sumantri Muhammad Baswan di Kupang menjelaskan, aplikasi yang ditawarkan kepada pemerintah untuk memudahkan masyarakat melunasi pajak kendaraan bermotor melalui kanal otomasi dan operasional digital atau Komodo. Ia menjelaskan, aplikasi tersebut dapat mengukur aktivitas mengejar proaktif casing bukan menunggu, mengukur efektivitas aksi sigap di lapangan dan rasio objek yang berhasil bayar setelah dilakukan proaktif casing atau bertindak lebih dahulu dan tidak menunggu.
5: Saat ini kita cuma bisa ngasih informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak kepada Bapak Sumantri, pemilik kendaraan BH1305JR. Masa berlaku SWD KLLJ dan pajak Anda mati tanggal 1 Januari 2026. Silakan membayarkan pajak melalui aplikasi Signal, melalui aplikasi Pro ETT, atau datang ke Samsat dengan alamat ini. Dan ini tidak berbayar, ini aplikasi murni buatan kita. Jadi kalau boleh, ini kita pakai bersama.
6: Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Maximus Jemadu, mengharapkan ada penerapan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur yang dipergunakan dalam menerapkan sistem pelayanan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, hal tersebut sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5: Ketika masyarakat ini memenuhi kewajibannya dalam konteks pelayanan publik, haknya yang harus didahulukan, bukan kewajiban. Ketika dia di tempatnya, dia bisa mengakses informasi terkait pelayanan Samsat dari beberapa inovasi digitalisasi, itu pemenuhan hak. Ketika dia pergi ke kantor Samsat atau ke Samsat keliling, dilayani oleh petugas dengan ramah, itu pemenuhan hak pelayanan publik.
6: Jasa Raharja NTT mendorong adanya kolaborasi dalam pendataan kendaraan dinas, pembayaran kendaraan dinas melalui satu pintu badan aset, serta mendukung sosialisasi pergub terkait pembatasan subsidi BBM dan TPP ASN di kabupaten kota. Mendorong pembentukan sekretariat TPS Provinsi NTT sebagai langkah strategis untuk memastikan koordinasi, konsolidasi data, dan pengendalian program berjalan terpadu, terstandar, dan berkesinambungan. Menyediakan kanal komunikasi massal yang seragam, cepat dan mudah digunakan oleh seluruh Samsat sebagai dukungan percepatan penagihan serta penyampaian informasi layanan secara lebih efektif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, polemik pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak masuk ke RDP kedua di Komisi 1 DPRD Belu. Selengkapnya disampaikan oleh Egi Araujo.

0: masuk pada rapat dengar pendapat kedua di DPRD Belu. Pantauan RRI dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi 1 DPRD Belu, suasana tegang sempat terjadi karena dua kubu, yakni RT RW yang baru diangkat dan RT RW yang diberhentikan saling klaim satu sama lain. Walaupun sempat tegang, hasil RDP tersebut muncul dua rekomendasi dari Komisi 1 DPRD Belu. Ketua Komisi 1 DPRD Belu Edmundus Tita usai RDP tersebut mengatakan bahwa Komisi 1 merekomendasikan agar SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh Lurah Lidak dilakukan peninjauan kembali karena cacat hukum. Selain itu, rekomendasi kedua yang juga ditetapkan pada RDP tersebut, yakni Komisi 1 meminta agar Camat Atambua Selatan, Tata PM Organisasi, untuk segera menginisiasi atau melakukan musyawarah di kelurahan kaitan dengan pengangkatan RT RW.
1: Sampaikan hasil RDP kedua ini.
2: Ya, ini RDP kedua terkait kelurahan Lidak hari ini. Terkait pengangkatan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak, itu kan kita minta supaya SK itu tinjau kembali karena cacat hukum, tidak melalui musyawarah. Jadi ya, itu rekomendasi yang pertama. Yang kedua itu kita minta Ibu Camat atau Mbak Selatan Tata PN Organisasi untuk memfasilitasi musyawarah di musyawarah di kelurahan untuk pengangkatan RT RW di Kelurahan Lidak. Tapi SK yang kita rekomendasikan ini tidak menutup kemungkinan ada kebijakan dari semua tokoh masyarakat, orang tua semua RT RW dan Ibu Camat dan Pak Lurah bisa duduk pulang, bisa duduk sama-sama bagaimana untuk musyawarah secara keseluruhan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian RT RW. Enggak butuh dorong ke orang lain, enggak usah langsung. Jadi ini saya penegasan dari kita supaya ke depan Lurah Lidak lebih baik lagi. Sebagai pula dan namanya.
0: Edmundus Tita berharap musyawarah di tingkat kelurahan bisa ditempuh sehingga persoalan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian RT RW di Kelurahan Lidak tidak berkepanjangan.
3: Mendengar beralih ke informasi lainnya, ratusan pelajar hingga mahasiswa di Kota Kupang unjuk kreativitas teknologi dalam Filosi Robotik Competition and Expo 2026. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi.
4: PT Filosi Exider Inovasi menggelar Filosi Robotik Competition di Kota Kupang dengan melibatkan lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi hingga umum. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Kupang dan direncanakan menjadi agenda tahunan. Kompetisi ini bertujuan membuka ruang inovasi sekaligus menumbuhkan minat teknologi bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Guru SDN bertingkat Naikoten, Andro Seran, selaku pendamping peserta menyebut kompetisi robotik menjadi pengalaman baru bagi siswa sekolah dasar. Menurutnya, semangat belajar anak-anak meningkat karena adanya tantangan dan kompetisi di bidang teknologi.
5: Melalui kompetisi ini, kami harapkan nanti di sekolah juga diadakan salah satu materi khusus atau kurikulum yang lebih ke teknologi untuk mempersiapkan anak-anak untuk lomba seperti ini. Ini menjadi hal baru, jadi mental anak-anak SD ini kan seperti yang kita tahu kan sangat perlu kita ajarkan dari sangat dasar. Anak-anak itu sangat bersemangat untuk ikut lomba ini.
4: Dari peserta perguruan tinggi, mahasiswa Universitas Pertahanan menampilkan inovasi alat siram otomatis dan bagang apung otomatis berbasis sistem digital dan dapat dipantau melalui website. Mahasiswa program studi perikanan tangkap, Dia Ayu Handiri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan membantu nelayan Nusa Tenggara Timur memanfaatkan teknologi modern dalam sektor perikanan. Sementara mahasiswa budidaya tanaman perkebunan, Firdaus Yuniarta berharap alat siram otomatis dapat membantu petani menghadapi kondisi cuaca ekstrim dan curah hujan rendah di Nusa Tenggara Timur.
6: Diharapkan dengan bahan apung ini nelayan NTT khususnya untuk perikanan tangkap yang ada di Nusa Tenggara Timur di mana wilayah perairannya itu sangat luas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga mulai merambat ke digitalisasi dan juga teknologi yang lebih maju.
7: NTT itu sendiri dengan curah hujan yang sangat kecil dan suhu yang sangat ekstrim dapat membantu para petani atau para pengguna bisa membuat tanaman itu menjadi lebih subur lagi.
4: Filosofi Filosi Robotik Competition and Expo 2026 diharapkan menjadi wadah lahirnya inovasi teknologi dari Indonesia Timur, sekaligus mendorong generasi muda Nusa Tenggara Timur semakin siap menghadapi perkembangan teknologi masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dandim 1627 Rotendaus sebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai langkah strategis daerah bangkitkan ekonomi warga. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Rotendau. Dalam pelaksanaannya, TNI melalui Kodim 1627 Rotendau turut mendukung percepatan pembangunan fasilitas koperasi di berbagai desa dan kelurahan. Komandan Kodim atau Dandim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santia Diwicaksono kepada RRI mengatakan pembangunan KDKMP kini hampir menjangkau seluruh wilayah. Dari 119 titik pembangunan, saat ini 118 titik telah berjalan. Menurut Dandim, satu titik terakhir berada di Desa Landuti yang kini telah memiliki kesiapan lahan pembangunan. Dengan demikian, seluruh target pembangunan KDKMP di Kabupaten Rotendau dipastikan segera terpenuhi. Dandim menjelaskan kehadiran KDKMP memperkuat mobilisasi hasil bumi masyarakat desa. Produk pertanian dan komoditas lokal dapat diberdayakan untuk mendukung berbagai program pemerintah. Selain itu, fasilitas KDKMP juga mampu menunjang program makan bergizi gratis maupun kebutuhan ekonomi masyarakat lainnya. Potensi komoditas unggulan Kabupaten Rotendau dinilai sangat mendukung keberhasilan program tersebut. Dalam pengelolaannya, KDKMP diperkuat melalui organisasi koperasi, bisnis asisten, dan manajer profesional. Langkah ini dilakukan agar pengembangan koperasi berjalan lebih modern dan berkelanjutan.
9: KDKMP Rotendau saat ini sudah 118 titik yang kita bangun dari 119. Terakhir masa dapat Landuti sudah ada lahan, maka lengkap 119 titik. Dengan demikian tentunya hal itu menjadikan suatu langkah strategis bagaimana perubahan ekonomi di masyarakat. Karena dengan adanya penambahan fasilitas baik daripada armada, mobilisasi daripada hasil bumi masyarakat yang diambil oleh KDMP diberdayakan untuk mensupport daripada MBG dan program-program lainnya, apalagi dihadapkan dengan hasil komoditas yang sangat berpotensi di Rotendau ini, tentunya akan sangat-sangat mendukung bagaimana untuk mengoptimalisasi dimulai dengan organisasi yang telah dibentuk, BA-BA yang telah dibentuk, serta daripada manajer yang akan disusun. Hal ini tentunya mereka akan lebih profesional mendukung dari segi teknologi, SDM, dan pengembangan ke depannya.
8: Dandim 1627 Rotendau Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Disantia Diwicaksono menambahkan keberhasilan program membutuhkan komitmen tulus seluruh pihak dalam melayani masyarakat. Menurutnya KDKMP menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan pangan, energi, dan nasionalisme masyarakat.
9: Suatu langkah yang strategis harus diperlukan suatu komitmen yang sifatnya tulus, ikhlas, pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian tentunya hal itu akan menjadikan daripada bagaimana kita mengoptimalkan di Malaysia untuk membentuk daripada ketahanan pangan, ketahanan daripada energi, ketahanan daripada nasionalisme kita semua.
8: Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Kabupaten Rotendau. Kehadiran koperasi desa juga diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Program makan bergizi gratis di SDI Tanah Merah 2 berjalan. Kepsek menilai wujud kepedulian pemenuhan gizi anak-anak. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan, dan dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Ada rekan Vero yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini
1: Pro 1, kan?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa

0: sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan orang-orang yang dengarnya dan orang.
1: Ya benar tuh dia, Dianggun dengan Jadi Milikmu. Mengalami kebersamaan kita di Kupang Menyapa sore ini bersama dengan saya Veronica. Ya kan, menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu bagus yang sudah Vero siapkan di sini. Tentunya informasi dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap setia dengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kata-kata sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Cinta, dan beberapa informasi Vera hadirkan dulu nih untuk Anda pendengar. Kali ini mengenai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud memastikan sistem penerimaan murid baru SPMB terhindar dari praktik jual beli kursi. Hal ini disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto. Ia juga mengatakan sistem saat ini telah dirancang untuk mencegah terjadinya praktik tersebut dan pihaknya melakukan pendampingan intensif ke seluruh dinas pendidikan daerah dan melakukan perhitungan daya tampung sekolah secara akurat. Sistem ini juga meliputi keseluruhan data melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK setelah juknis yang ditetapkan. Untuk jenjang SD dan SMP, juknis ditetapkan bupati atau wali kota, sementara SMA dan SMK ditetapkan oleh gubernur. Informasi lengkapnya dengan dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Bapak Bina, ini tadi Koton juga sudah bercerita banyak dengan Bapak Amran selaku keturunan Meo Suvaselan ya, tentang perjuangannya seperti apa, dan Bapak Bina juga mungkin bisa lebih
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah?

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zee. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
3: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena ada adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena ini nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Makanya untuk penjualan
7: perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Apa optimis akan bisa itu?
9: Secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecili. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecili. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh itu sih, ya mereka karena kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah, mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita percayain satu-satu, ini banyak dimulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan abi, ya banyak lah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Angka pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk
10: menjelang hari raya Idul Adha. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Jalur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKDH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, Pak, ini anak-anak sama cucu gitu. Iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama cucu. Kita bapak tua ini sudah berangkatin haji.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
18: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah, pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang, yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
19: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDJ untuk fokus kepada ibadah haji di armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
18: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus shalawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. dari Embarkasi Banjarmasin, Lukman Nur Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
20: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anjar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dahnil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dahnil Anjar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
20: Dan pendengar, Dahnil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026, di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia. Termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru PONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Mir Abdul Ituloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi.
1: RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Mulia yang berkuasa atas langit dan bumi, pandanglah kami anak-anak-Mu yang selalu setia hadir di hadapan-Mu, mendengarkan sabda-Mu, serta merenungkannya dalam sanubari kami masing-masing. Terangilah akal budi kami, agar kami senantiasa mengamalkan setiap bisikan sabda-Mu dalam keseharian hidup kami, baik di rumah, di kantor, di sekolah, atau dimanapun kami berada. Sehingga nama-Mu yang kudus selalu dipermuliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20-26. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia.

Ia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Pesan utama yang tersirat dari bacaan ini adalah doa Yesus kepada Bapanya untuk persatuan orang-orang yang percaya kepadanya atau orang-orang yang percaya akan pemberitaan-pemberitaan para muridnya. Dalam permenungan yang lebih jauh, doa ini dimaknai sebagai doa bagi persekutuan gereja-gereja yang tersebar di seluruh antero muka bumi ini. Yesus menghendaki gerejanya atau para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya senantiasa hidup bersatu padu satu sama lain, sebagaimana Ia dan Bapa adalah satu. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, kalau kita mencermati kehidupan keagamaan para pengikut Kristus pada saat ini, sebenarnya cukup memprihatinkan. Khususnya kehidupan pengikut Kristus di dunia digital, di mana saat ini terjadi banyak perdebatan-perdebatan tentang kebenaran Yesus sebagai anak Allah, atau perdebatan tentang siapa yang paling benar di hadapan Yesus, atau siapa yang paling dekat dan layak di hadapan Yesus. Ada pula perdebatan tentang ajaran-ajaran gereja, doktrin-doktrin gereja, dogma, sampai pada cara penghayatan ajaran Yesus dalam keseharian hidup. Masing-masing pengikut bahkan mengklaim sebagai yang paling benar di hadapan Yesus. Apakah ini yang dikehendaki oleh Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian yang menamakan diri sebagai pengikutnya melalui doanya. Ya Bapa, aku mau supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Doa Yesus ini hendaknya menjadi pegangan bagi kita para pengikut Kristus, agar dapat memahami pesan dan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Kita semua hendaknya hidup dalam kasih persaudaraan dengan saling mengasihi, saling memahami, saling menghargai, saling memaafkan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk saling menghina satu sama lain, saling mencemooh, saling memaki satu dengan yang lain. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam kesombongan spiritual dengan mengklaim sebagai yang paling benar di hadapan Tuhan. Sebab bagi Tuhan, orang yang benar di hadapannya adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan setiap ajaran dan sabda Tuhan secara baik dan benar. Bukan mereka yang mengklaim Tuhan, Tuhan atau Tuhan setiap hari, sementara mulut dan hati penuh dengan kebencian, kemarahan, kedengkian, dan iri hati. Tuhan menghendaki kita hidup seperti seorang anak kecil yang hatinya sangat polos, lugu, hidup seadanya saja, tanpa kebencian, tanpa ambisi, tanpa kesombongan. Karena barang siapa menjadi seperti seorang anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dialah yang paling layak di hadapan Tuhan. Dialah yang empunya kerajaan surga. Semoga dengan pesan sabda Tuhan hari ini, kita bisa merubah cara hidup keagamaan kita, lebih menghidupkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam keseharian hidup. Dengan demikian, doa Yesus pada hari ini dapat dilaksanakan oleh kita para pengikutnya. Semoga Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk senantiasa hidup dalam kasih persaudaraan sebagai pengikut Kristus sejati. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah berdoa.
Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemberian diri-Mu bagi keselamatan kami umat manusia yang Engkau nyatakan lewat peristiwa salib. Semoga dengan peristiwa salib, kami dikuatkan dalam iman, sehingga berani mewartakan kebenaran-Mu yang Engkau hadirkan di dunia ini. Jadikanlah kami untuk selalu rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Selalu menjaga persekutuan dan persaudaraan, sehingga nama-Mu yang kudus selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para kru RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita janjikan doa dan istirahat kita malam ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: sudah terlambat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

buku mengandung banyak sekali pengetahuan. Buku juga ternyata punya salah satu daya tarik, yaitu aromanya. Tahukah Anda dari mana aroma khas buku itu berasal? Dikutip dari Science ABC, buku lama dan buku baru memiliki aroma yang berbeda. Buku lama memiliki aroma manis seperti bunga vanila. Hal ini berasal dari bahan kimia seperti natrium hidroksida atau soda api dan bensaldehida yang ditambahkan ke kertas untuk menghasilkan aroma manis serta mengurangi keasaman dan pembengkakan serat pulp kayu yang digunakan untuk memproduksi kertas. Sedangkan aroma buku baru bisa dikaitkan dengan tinta yang digunakan serta perekat yang dipakai dalam proses pembuatan buku. Bahkan, karena aromanya yang khas, menarik perhatian produsen wewangian untuk menciptakan aroma buku-buku lama sebagai parfum. Jadi, inilah alasan buku menghasilkan aroma yang khas. Mana yang lebih Anda suka? Aroma buku baru atau buku lama?

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau, Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunianya.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah!

0: Ya benar tuh dia Danji dengan Aku Percaya mengatakan kita di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di Kupang Menyapa Malam. Masih bareng sama Vero, pasti masih nemenin kamu ya. Dan tentunya untuk kalian yang mau bergabung dan mau memilih beberapa lagu di sini sudah disiapkan. Ada beberapa lagu, kita punya Fiersa Besari dengan Celengan Rindu, ada Armada Awas Jatuh Cinta, ada Drive Hari Ini Kau Yang Punya, Dere Berisik, Citra Skolastika, Teman Tapi Mesra, Felix Irwan Aku Milikmu Malam Ini, Glenn Fredly dengan Selesai, kemudian ada Brisia Jodi, Aku Ingin Memilikimu, BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu, dan ada Arsi Bedianto sama Brisia Jodi juga nih, Rindu Dalam Hati. Jadi buat yang mau bergabung, langsung saja di line telepon. Kita menyapa dulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Kakak Ferry, apa kabar?
1: Baik, hari-hari ya Kak.
0: Oke. Kak Ferry, mau dengar lagu yang mana nih kakak?
1: Krisye, Jatuh Cinta.
0: Apa?
1: Krisye.
0: Krisye?
1: Krisye.
0: Soalnya ada.
1: Ya tadi itu ada bahasa Jatuh Cinta, kok apa pembarang itu?
0: Hah? Awas sama Jatuh Cinta, itu. Armada.
1: Iya, bukan, satu lagi.
0: Soalnya ada Krisye.
1: Coba baca-baca sampai semua akhir itu.
0: Awas Jatuh Cinta, Armada, Fiersa Besari, Celengan Rindu, Drive, Hari Ini Kau Yang Punya, Dere, Berisik, Citra Skolastika, Teman Tapi Mesra, Felix, Aku Milikmu Malam Ini, Glenn, Selesai, Brisia Jodi, Ku Ingin Memilikimu, BCL, Menghapus Jejak.
1: Itu, Memilikimu.
0: Oh, Brisia Jodi, Ku Ingin Memilikimu, apa tadi itu kok?
1: Itu gak kok, salah dengar kak.
0: Iya, yang salah dengar siapa?
1: Aku kak.
0: Oke silakan. Salam lima orang ya kakak Ferry.
1: Aduh. Salam pertama Opa Emi, Opa Mila.
0: Iya, terus salam pertama dua orang, memang salam pertama.
1: Apa siapa? Bella. Ini Dev mati. Wanita Ibu Dewi. Bella di Al. Tadi Al Ibu Dewi cuma nita pen.
0: Oke. Pas lima ya.
1: Untuk Kak Vero. Kamu kenal Veronica kok.
0: No, Veronica no. Yang ustropu Ana Nona Niko. Aduh. Oke okay, kakak Ferry, terima kasih.
1: Dah.
0: Terima kasih buat kakak Ferry yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi di line telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Veronica ko.
0: Oh iya, tapi bukan yang Om Strompu aneh. Oke.
2: Iya, bagus itu lagu, aduh luar biasa.
0: Iya, luar biasa sekali lagunya, terkenal di mana-mana sampai dunia ya.
2: Lagi.
0: Oke, Bunda Dinda silakan mau dengar lagu yang mana?
2: Felix Irwan pun suara.
0: Aku Milikmu Malam Ini. Alright.
2: Sebetulnya ada satu lagi tuh, tapi sudahlah, nanti biar mungkin Opa Emi yang ambil atau Om Endang yang ambil atau siapapun lah ya.
0: Oh, iya, boleh.
2: Oke, doa terbaik untuk Veronica. Veronica ko.
0: Iya, Piko, Mama Maria kasih kursus neng strom eh.
2: Terus apa tuh apa pintar bahasa Inggris kan?
0: Iya. Coba satu kalimat.
2: Bahasa Inggris tapi cuma satu kalimat. Thank you. I'm fine and you. Cuma itu.
0: Mepikir mau jawab, mau sambung Bluetooth device has connected successfully. Oke, okay, lanjut Bunda.
2: Kemarin ada dengar ini dalam bahasa Sunda.
0: Oh begitu? Wih, Veronica sudah sampai di Sunda. Jasa Veronica ini sebenarnya orang Sunda nih.
2: AI pung suara itu.
0: Oh, AI punya suara jadi Sunda nih Veronica nih. Sekarang dia berasal dari mana sebenarnya nih Veronica nih?
2: Oke. Okay. Coba dengar lama-lama ya, nanti dapat nanti.
0: Oke. Okay.
2: Kok ada AWW, ada AWW, ada bahasa Inggris, bahasa Inggris, bisa. Pokoknya begitu dalam dengar-dengar lebih lama. Oh, loh, kok bahasa Sunda?
0: Betul.
2: Ya, mau sekarang memang AI emang semua nyaris diambil AI.
0: Betul.
2: Oke, tinggal bilang lagu Veronica dalam bahasa Sunda langsung dibuat sama AI. Kan lucu.
0: Iya, makin menjadi-jadi nih Veronica nih.
2: Oke lah, untuk Om Endang selamat malam, Opa Emi juga selamat malam, Mama Anita juga ada siapa? Bunga Disco juga ya, dan Suampak baru. baru satu lagi, Mak Mary Detan ya. Oke, okay. Next time deh untuk yang lainnya. Oke, okay, Vero.
0: Oke.
2: Okay. Mama sehat kah?
0: Iya, sehat. Mama juga sehat. Iya, Mama baik-baik aja.
2: Thank you, malam, bye-bye.
0: Malam, bye-bye. Terima kasih banyak buat Bu Dinda. Kita menyapa dulu di line telepon berikutnya nih. Ada siapa ya? Ini mana? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, kata saya.
0: Malam, dengan siapa?
3: Mama Wilda Balo, doi buku.
0: Mama Wilda Balo, selamat malam Mama Wilda. Ini mau salam, Sako?
3: Mama Wilda, kenapa lagi, Nadirsa?
0: Ada? Oh, kalau salam 7 orang, kalau soalnya pilih lagu.
3: Begitu lah.
0: No.
3: Kalau Mama Wilda, kenapa lagu, Mama Wilda salam dulu ya.
0: Oh, nah, mau lagu yang mana? Lagu ini masih banyak yang belum dipilih nih.
3: Lagu apa-apa saya.
0: Oke, ada Armada, Awas Jatuh Cinta, Fiersa Besari, Celengan Rindu, Drive, Hari Ini Kau Yang Punya, Dere, Berisik, Citra Skolastika, Teman Tapi Mesra, Glenn...
3: Rindu, Sa.
0: Hmm?
3: Yang ulang apa rindu tuh?
0: Celengan Rindu.
3: Mama Wilda rindu untuk Mama Mary Detan.
0: Oh iya, silakan.
3: Dengan Bunda Asli dan semua saya lagi dengar, selamat malam semua, Tuhan Yesus memberkati kakak yang berkutus buat ketijang dan keluarga di rumah aku kakak, makasih sayang, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Wilda yang sudah bergabung. Oke, ada lagi ternyata ya setelah Mama Wilda ini. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam Kak Tajudin.
4: Iya, betul.
0: Iya, Kak, apa kabar hari ini?
4: Sehat, semangat.
0: Mantap. Apalagi
4: kalau udah dengar suara Kak Viral, makin semangat.
0: Terima kasih.
4: Mbaknya juga balik sebaliknya Kak Viral malam ini.
0: Sedang tidak baik-baik aja sih, kondisi tubuh lagi tidak baik-baik aja sih.
4: Oh, enggak fit ya.
0: Iya. Lagi tidak fit aja. Kenapa?
4: Tetap pendengar ya. Tapi pribadinya lagi kurang baik gitu ya.
0: Iya, kata Judin. Kata Judin mau dengar lagu yang mana?
4: Ikutan aja.
0: Ikutan aja, oke.
4: Okay. Spesialnya 7 orangnya buat Vero aja deh.
0: Semuanya buat aku.
4: Iya, spesialnya buat Vero aja. 7 menjadi 1.
0: Aku tuh jadi penasaran loh sama kata Judin. Aku gak yakin kalau cuma nelpon di RRI Kupang doang nih.
4: Iya, telepon di RRI Kupang.
0: Iya. Idolanya juga pasti banyak ya di sana ya. Semua RRI itu ada idolanya kata Judin deh, aku yakin.
4: Tapi kalau di Kupang cuma, tapi kalau di Nusa Tenggara Timur cuma 1.
0: Iya, NTT cuma 1, nanti di Manado mungkin 1 lagi, nanti di
4: Manado enggak ada.
0: Semarang 1 lagi mungkin, Surabaya ada 1 lagi.
4: Surabaya juga enggak ada.
0: Makasih
4: semua yang tempat yang disebutin, karena enggak ada semua ya. coba disebut lagi. Benar. Semarang nggak ada, Surabaya nggak ada, mana deh? Coba lagi.
0: Makassar, gitu kan?
4: Gak ada juga. Tapi ketemu baru aku berhenti. Gak ada juga.
0: Ah udah, malah lama nanti dikomplain sama pendengar.
4: Gak tambah lagi, masih ada, masih belum ada yang benar.
0: Tarakan.
4: Ada juga.
0: Ya udah, nggak tahu.
4: Ya udah, berarti nggak bisa dapat. Ya jadi buat kamera sama operatornya. Besok mau siaran
0: sama Om Ben.
4: Iya, besok mau siaran kali gua.
0: Besok aku libur.
4: Oh, libur. Oke deh, udah buat kamera jaga kesehatan. Ya udah, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Terima kasih Kak Vero. Dah, bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih buat Kakak Tajudin. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Malam, Kak Vero.
0: Selamat malam, Bapak Yehuda.
5: Selamat malam.
0: Bapak Yehuda, mau dengar lagu apa?
5: Ikutan, Sa.
0: Ikutan, Sa. Oke.
5: Sampai lapis tujuh orang. Ya,
0: lapis tujuh orang, pisu.
5: Yang pertama, untuk para pendengar semua yang dengar, masa-masa dulu supaya terang kafera pemasa dong. Kadang-kadang juga semalam dia mengantuk.
0: Itu sudah bukan mengantuk, ini barang lagi kondisi sana enak, tapi terasa semangka bantal kok tidur nih.
5: yang berikut, Ibu Dinda di Bogor, selamat malam. Bung Ferry di Kampung Aman Soal, selamat malam juga. Ya, Opa ini di Cilang, Lendang di Cabang Ragnamo, Pemilihan Kasa Dapura, Mama Madi di Lesmarak, Kakak Dewi di Wasau, dan yang terakhir, Kakak Diona di Asapa sana. Terima kasih, Kak Vero. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak buat Bapak Yehuda. Ketong menyapa lagi berikutnya, ada Opa Emi. Halo Opa Emi.
6: Halo Kak Vero.
0: Iya.
6: Selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam juga Opa. Lagu apa Opa?
6: Citra Scholastika Kak Vero.
0: Citra Scholastika. Oke, siap. Silakan ya. Salam.
6: Salam dulu Kak Vero. Yang pertama untuk waktu jauh dari Oniko, yang kedua Manis dari Peteta, kemudian yang berikut ada Teddy dari Bogor, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Kadion, ada Wesapa, Bapak Bapak Surya, dan semua-semua saya, Bung Ferry di Kampung Aman Soe, dan semua-semua saya Kak Vero. Selamat malam.
0: Malam Pak Emi. Terima kasih buat Opa Emi yang sudah bergabung. Opa Emi di Tilong ya. Oke, kalau begitu Vero mau langsung putarkan lagi lagu-lagunya ya, yang sudah dipilih. Dan langsung saja ada Felix, ada Bresia Jodi, ada Fiersa Besari, Citra Scholastika.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo?
0: Serius sih,
1: yakin.
0: Gimana
1: gue?
2: Masih yakin.
1: Kalau gue yakin. Ya udah, cobain aja yuk.
0: Oke, coba. Berangkat ya.
1: Berangkat.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pak. Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, Pak,
1: ya. Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Selamat pagi teman Pro2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program A2. Kembali menemani kamu sepanjang hari ini Jumat 22 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: satu.
1: Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Jumat 22 Mei 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan pendengar, di rangkaian Kupang Pagi, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Hari ini Mutiara Pagi Islam. Dan dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi, ada informasi-informasi dirangkai dengan Wawancara Kupang Pagi. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

0: pembangunan kita di bidang pariwisata.
1: Kita boleh berbicara tentang pariwisata.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia Tibur Tiusani mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSA sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
0: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik? Nah, itu akan sangat mengancam.
2: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
3: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong lembaga adat desa menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa inklusif berbasis budaya dan kearifan lokal. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Rapat koordinasi lembaga adat Kabupaten Kupang digelar di Aula Komitmen Kabupaten Kupang, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti 504 peserta tersebut menghadirkan para camat, kepala desa, ketua lembaga adat desa, serta sejumlah narasumber dari Kejaksaan Negeri, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga adat harus menjadi jembatan antara pembangunan dan nilai budaya masyarakat.
6: Lembaga adat diharapkan mampu mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, menjaga kelestarian lingkungan hidup, mendukung penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta memperkuat semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat desa. Sejalan dengan itu, pemerintah Kabupaten Kupang juga terus mendorong terwujudnya desa inklusif, yaitu desa yang memberikan ruang, kesempatan, dan akses yang sama bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat pemahaman lembaga adat dalam mendukung pemerintah desa.
6: Melalui makro ini, diharapkan lembaga adat desa semakin berdaya, berperan aktif, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonian sosial, melestarikan budaya, serta mendukung percepatan pembangunan, kemandirian, dan kemajuan desa yang berkelanjutan.
5: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap sinergi antara pemerintah desa dan lembaga adat terus diperkuat guna mendukung pembangunan desa inklusif menuju Kabupaten Kupang Emas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebuah langkah baru dalam perkembangan teknologi di Indonesia Timur resmi diperkenalkan oleh PT Velocy Exciter Inovasi melalui perkenalan awal brand laptop lokal bernama Lixir dalam ajang Velocy Robotic Competition and Expo di Satpel PVIP Kota Kupang pada Rabu 20 Mei 2026. Direktur PT Velocy Exciter Inovasi Erwin Alexander mengatakan laptop Lixir menjadi brand laptop pertama yang lahir dari Indonesia Timur. Produk ini hadir sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan teknologi dan inovasi di Nusa Tenggara Timur. Menurut Erwin, selama ini brand laptop lokal lebih banyak berasal dari Indonesia bagian barat. Karena itu pihaknya ingin menghadirkan produk teknologi dari Indonesia Timur yang

0: mampu bersaing sekaligus menjawab kebutuhan para pelajar. Selain memperkenalkan laptop baru, PT Filosi Exciter Inovasi juga menggelar kompetisi robotik yang diikuti lebih dari 100 peserta dari jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi hingga kategori umum. Kompetisi ini melibatkan sekitar 40 tim, berlangsung selama 3 hari. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrove Francis Esos MSC, mengapresiasi langkah inovatif ini. Menurutnya, teknologi perlu dimanfaatkan dengan baik, salah satunya melalui edukasi dan inovasi yang telah dijalankan PT Filosi Exciter Inovasi. Peluncuran resmi laptop Lixir sendiri ditargetkan berlangsung pada awal Juli mendatang. Keuskupan Agung Kupang melalui Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi atau PSE akan menggelar sosialisasi pemberdayaan UMKM bagi umat dari seluruh paroki di Kota Kupang. Paroki Santo Fransiskus Asisi Kolhua menyatakan siap mengutus peserta dalam kegiatan tersebut. Ketua Komisi PSE Keuskupan Agung Kupang, FD Marcelitus Seludin, menyebutkan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas usaha umat melalui literasi keuangan, perlindungan konsumen, dan akses pembiayaan usaha. Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi Kolhua, FD Longinus Boni, mengapresiasi program tersebut dan menyambut maksud kami dan menyebut Paroki Kolhua akan mengutus 20 peserta.
1: Kegiatan sosialisasi pemberdayaan UMKM ini, utusan dari Proki BTN itu ada 20 orang, 15 dari Belo, 3 dari Masinas, dan 2 dari pusat Proki. Saya harap supaya bagian pemberdayaan ekonomi umat, khususnya di Proki, baik di pusat Proki maupun di Belo dan Masinas, bisa memanfaatkan kegiatan ini dengan baik, supaya umat kita bisa dibekali supaya ia menjadi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati.
0: Menurut Romo Dusbone, gereja perlu hadir bukan hanya dalam pelayanan rohani, tapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan umat melalui penguatan ekonomi berbasis komoditas. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata Keuskupan Agung Kupang dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berkelanjutan. Kunjungan PT Taspen ke LPPRR Kupang membahas edukasi peserta pensiunan. Berikut laporan Aris Lake.
2: PT Taspen Kupang melakukan kunjungan ke RRI Kupang pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kepala PT Taspen Cabang Kupang, Peter Laurentius Samosir, mengatakan kehadirannya di RRI sebagai ajang silaturahmi serta rencana melakukan edukasi terkait kepesertaan pensiunan bagi ASN lingkup RRI. Selain itu juga pihaknya ingin membangun sinergi dalam penyampaian informasi kepada publik terkait kepesertaan pensiunan.
3: Dalam rangka silaturahmi, ketemu dengan teman-teman dari RRI yang merupakan juga salah satu peserta dari Taspen. Selain itu, kita juga mau menyampaikan kalau misalnya kita dapat kesempatan untuk melakukan sosialisasi supaya teman-teman di RRI ini mendapatkan informasi yang lengkap tentang hak dan kewajiban dari peserta ataupun dari pengantar ya, sama Taspen dengan RRI. Mungkin nanti ke depannya akan melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban itu, dan mungkin nanti kita bisa bersinergi lagi kait penyampaian informasi ataupun hal yang lain.
2: Lebih lanjut, Laurentius menjelaskan materi edukasi yang akan dilakukan, yakni informasi tentang pensiun, hak peserta aktif, hingga kewajiban peserta. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru, terlebih di era digital yang memungkinkan penyebaran berita palsu terjadi secara cepat. Sementara itu, Kepala LPP RRI Kupang, Yusri Darto, menyambut baik kunjungan tersebut dan membuka peluang kerjasama antar kedua lembaga ini. Melalui sinergi tersebut, diharapkan informasi dan edukasi terkait Taspen dapat tersampaikan lebih luas kepada masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan. Ribuan personil gabungan siap amankan kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Kupang dan Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rere untuk mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1,

Jumpa lagi sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini ada informasi terkini dilanjutkan ya di rangkaian Kupang Pagi. Ada Pacar Udara juga, ini berkaitan dengan persiapan-persiapan menjelang Idul Adha ya, Idul Kurban di yang nanti akan dilaksanakan pada 27 Mei 2026 nanti ya, dirangkai dengan wawancara Kupang Pagi. Selamat pagi, Tompel 8 pagi ini agak mendung ya. Semoga tidak menyurutkan semangat untuk melakukan aktivitas di Jumat pagi ini. Ya, jadi selamat memulai hari dan dengan aktivitas-aktivitasnya di pagi hari ini akan diwarnai dengan informasi-informasi terkini di rangkaian Kupang Pagi.

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Informasi dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Menteri Hukum Supratman Andi Atgas mengatakan pos bantuan hukum atau pos Bankum Desa dan Kelurahan ini akan menjadi role model pertama kolaborasi penegakan hukum yang akhir penyelesaian perkaranya berujung pada keadilan restoratif. Dan hal ini disampaikan ya Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam menjadikan pos Bankum sebagai role model penegakan hukum bekerjasama dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, dan pemerintah daerah se-Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Hukum akan bekerjasama juga dengan Kejaksaan Agung, Polri, dan TNI agar pos Bankum ini disinergikan dengan program penegakan hukum di desa dan kelurahan. Ya, jadi misalnya pos Bankum ini akan disinergikan dengan program dari Kejagung yaitu Jaga Desa, kemudian Polri yang setiap desa kelurahannya ada program Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtipmas, dan juga program Bintara Pembina Desa atau Babinsa TNI. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari antara news.com.

0: Hai kamu yang lagi siapin masa depan. Saatnya kuliah vokasi berkualitas di Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
1: Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Yuk, pilih jalur pendaftaran sesuai peluangmu.
0: Jalur SNBP dibuka tanggal 3-18 Februari 2026. Pengumuman 31 Maret 2026.
1: Jalur SNBT mulai tanggal 25 Maret sampai 7 April 2026 dan hasilnya akan diumumkan 25 Mei 2026.
0: Masih ada kesempatan lewat jalur mandiri konsorsium tanggal 1 April sampai 31 Mei 2026. Pengumuman 15 Juni 2026. Proses seleksi menggunakan ujian tulis berbasis komputer.
1: Untuk jalur mandiri Politani Kupang, dibuka 1 Juni sampai 28 Juli 2026 dengan pengumuman tanggal 31 Juli 2026. Untuk jalur mandiri, hanya berbasis portofolio tanpa tes.
0: Pilihan jurusan dan program studi juga lengkap.
1: Di jurusan perikanan dan kelautan, ada program studi agribisnis perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang sarjana terapan, program studi teknologi budidaya perikanan, jenjang ahli madya yang siap menjawab kebutuhan industri.
0: Jurusan kehutanan hadir dengan prodi pengelolaan hutan, sarjana terapan, dan manajemen sumber daya hutan ahli madya.
1: Di jurusan tanaman pangan dan hortikultura, tersedia program studi teknologi industri hortikultura, jenjang sarjana terapan. Program studi teknologi rekayasa pangan, jenjang sarjana terapan, serta program studi tanaman pangan dan hortikultura, jenjang ahli madya.
0: Jurusan peternakan juga lengkap, mulai dari prodi teknologi pakan ternak, sarjana terapan, prodi teknologi produksi ternak, sarjana terapan, prodi produksi ternak ahli madya, hingga prodi kesehatan hewan ahli madya.
1: Dan di jurusan manajemen pertanian lahan kering, ada program studi penyuluhan pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan agribisnis jenjang sarjana terapan, program studi pengelolaan dan teknologi pertanian lahan kering jenjang sarjana terapan, dan program studi manajemen pertanian lahan kering jenjang ahli madya.
0: Tidak cuma kuliah, kamu juga dapat keunggulan lebih.
1: Ada peluang join degree ke Jiangsu Agri Animal Husbandry Vocational College di China.
0: Serta kesempatan magang internasional lewat program Erasmus Plus ke Belanda.
1: Pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
0: Jangan lewatkan kesempatan emas ini.
1: Politeknik Pertanian Negeri Kupang, kuliah pasti siap kerja. Info lengkap hubungi 0811-3810-2148 atau kunjungi website tmb.politanikoe.ac.

0: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Saat ini informasi kami hadirkan untuk Anda, informasi berupa pengumuman. Pengumuman ini dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama dengan Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dengan yang telah terakreditasi unggul dengan berbagai program studi yang juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah, bisa dilakukan secara online di laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk studi untuk yang sudah bekerja dan tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel. Universitas Terbuka telah meraih rekor muri sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Informasi lebih lanjut kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Atau hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.
1: Kupang pagi ini. Pro 1.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi kami hadirkan untuk Anda majalah udara untuk edisi hari ini. Ya, pendengar, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi ini, volume pengiriman hewan kurban dari pelabuhan-pelabuhan NTT melonjak. Ribuan ekor sapi yang sehat kini tengah berlayar menuju berbagai penjuru tanah air, menjadikan NTT sebagai pemasok terbesar sapi kurban nasional tahun ini. Tidak hanya tentang kontribusi keluar ya ternak dari NTT, tapi kebahagiaan menjelang Idul Adha di Provinsi NTT juga kian terasa. Idul kurban bisa menjadi wujud kepedulian dan kebersamaan antar sesama, dan semuanya ini akan kami hadirkan untuk Anda dalam majalah udara edisi hari ini tentang Geliat Flobamora menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi.

Ya, pendengar, informasi pertama dihadirkan untuk Anda dalam rangkaian Kupang Pagi menghadirkan majalah udara untuk edisi hari ini. Geliat Floba Mora menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur menonjol sebagai lumbung utama pemasok komoditas sapi kurban ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Badan Karantina Indonesia mencatat kontribusi besar di tengah pencatatan pengiriman sapi antar pulau yang menembus 198.925 ekor sapi sepanjang bulan Januari hingga April 2026 ini. Kepala Berantin Abdul Kadir Kadin memaparkan berdasarkan data aplikasi Best Trust milik Berantin, pergerakan hewan kurban tahun ini memang semakin intensif dengan peningkatan volume mencapai 70% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Selain NTT, ada daerah pengeluaran sapi terbesar lainnya berasal dari Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur. NTT tidak hanya mendominasi pasokan sapi, tapi juga masuk ke jajaran daerah pengeluaran terbesar dengan komoditas kambing dan domba nasional bersama dengan Jawa Timur, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Secara total, pergerakan kambing dan domba fungsional melonjak hingga 77% menjadi 103.216 ekor. Khusus untuk pintu masuk di Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi gerbang utama pasokan Jakarta, Berantin juga mencatat arus masuk sapi lokal dari berbagai daerah mitra termasuk NTT itu sudah menyentuh angka 2.837 ekor sejak awal Januari hingga 21 Mei 2026. Mengingat tingginya mobilitas dari wilayah ternak luar seperti NTT menuju Pulau Jawa, Berantin memperketat pengawasan di setiap pelabuhan guna memitigasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, ada lumpy skin disease, antraks hingga brucellosis, dan setiap pengangkut armada wajib melalui proses disinfeksi. Sementara hewan kurban yang masuk harus lolos screening kesehatan serta pemeriksaan dokumen otentik untuk menjamin kelayakan konsumsi masyarakat. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari metrotv.com.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

Ya, informasi selanjutnya ini masih dari antaranews.com tentang Badan Karantina Indonesia atau Barantin yang mencatat lalu lintas sapi menjelang Idul Adha 2026 ini mencapai 198.925 ekor pada Januari sampai April 2026 atau meningkat 70% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, ini tentang berbagi, dan tentu dengan berbagi ini kita, ya, ini identik sekali ya dengan Idul Adha atau Idul Kurban. Nusa Tenggara Timur menerima 28 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto atau Sapi Banmas untuk Idul Adha 2026. Jumlah ini bertambah dari rencana awal 23 ekor karena ada sejumlah kabupaten yang hewan kurbannya itu tidak memenuhi target berat 1 ton. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT Melki Ansar menjelaskan seharusnya setiap kabupaten kota dan provinsi mendapatkan masing-masing 1 ekor sapi, tapi karena ada beberapa daerah yang tidak memiliki sapi dengan bobot sesuai standar, diputuskan ada kabupaten yang menerima 2 ekor sapi. Melki Ansar menjelaskan distribusi sapi mulai dilakukan pekan ini, terutama untuk daerah yang membutuhkan angkutan kapal, ya seperti kayak di Momere yang pengirimannya harus menyesuaikan jadwal kapal agar hewan itu tidak mengalami stres. Sementara untuk wilayah daratan timur, pengiriman dijadwalkan mulai pekan depan. Dan ini dipastikan bahwa seluruh sapi kurban yang berasal dari dalam NTT, sapi berukuran besar didistribusikan ke berbagai daerah, didatangkan dari daratan timur. Dan harga sapi juga bervariasi. Sapi termurah dibeli seharga 43 juta rupiah, sedangkan sapi dengan bobot mencapai 1 ton bisa menembus 93 juta rupiah per ekor, termasuk ongkos angkut hingga ke lokasi masjid. Ditegaskan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat. Transaksi pembelian juga dilakukan langsung antara tim kepresidenan dan pemilik ternak tanpa melalui pemerintah daerah. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari detik.com. Dan sebentar nanti kami juga akan menghadirkan wawancara Kupang Pagi di rangkaian Kupang Pagi, menghadirkan majalah udara untuk edisi hari ini.

0: Iya, pendengar, di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi terkini. Saat ini kami akan menghadirkan untuk Anda informasi dari Kabupaten Rotendao bersama rekan reporter Rudy Hartono. Selamat pagi. Halo, rekan Rudy.
1: Halo, siap. Rekan Rinda di studio.
0: Ya, silakan informasi Anda.
1: Ya, dapat saya laporkan rombongan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah di
0: kawasan. Halo. Halo, rekan Rudy.
1: Halo.
0: Iya, suara Anda tidak. Iya, terputus-putus. Halo. Halo, rekan Rudy. Oke. Ini mungkin bisa di, ya, kami akan mencoba untuk menghubungi kembali informasi yang akan dihadirkan oleh rekan reporter Rudy Hartono tentang kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Rotendao.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini ya. Kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Untuk hari ini kita akan bicara tentang Idul Adha dan kepedulian terhadap kaum duafa. Bersama dengan narasumber kami yang sudah terhubung di line teleponnya Pro1, ada Bapak Bustaman SSTPMM, Ketua PHBI Kota Kupang. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Linda dan selamat pagi buat pendengar RRI Pro 1 sekalian.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bapak, ini kita akan bicara tentang Idul Adha dan kepedulian terhadap kaum duafa di wawancara Kupang Pagi ini. Ini saat ini pasti sudah mulai persiapan-persiapan ya Bapak ya, untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Nah, ini bagaimana PHBI Kota Kupang sendiri memaknai Idul Adha di tahun 2026 ini, berkaitan dengan topik kita, momentum juga untuk kepedulian sosial terhadap kaum duafa. Silakan.
2: Baik, pendengar sekalian, Kak Linda di studio yang saya kasihi, kami dari PHBI Kota Kupang memaknai Idul Adha berdasarkan atau secara relevan dengan kehidupan saat ini, bahwa Idul Kurban itu bukan hanya sekedar ritual penyembelihan hewan, tapi sebagai gerakan sosial berbasis empati.
1: Iya. Yeah.
2: Serta keadilan distributif maupun ketahanan komunitas. Jadi kami melihat bahwa ritual penyembelihan hewan kurban kita coba rubah itu sebagai gerakan sosial gitu. Jadi penyembelihan hewan kurban atau kita berkurban, kita harus bisa memastikan bahwa pendistribusian keadilan itu bisa sampai ke rumah-rumah yang sangat membutuhkan.
1: Dan berkaitan dengan distribusi ya, semangat kebersamaan, kalau menurut Bapak bagaimana, seberapa pentingnya begitu ya semangat berbagi ini ya dalam perayaan Idul Adha untuk tahun ini?
2: Baik. Terkait dengan momentum Idul Adha ini, kita sangat berharap bahwa ada empati nyata di tengah ketimpangan ekonomi, ketahanan pangan dan dukungan pada UMKM, di mana kita berharap sapi-sapi yang dibeli itu dari petani atau peternak-peternak, yaitu masyarakat-masyarakat kita, sehingga yang tadi kesenjangan ekonomi semakin lebar dengan adanya Idul Kurban menjadi momentum mungkin terkait dengan redistribusi kekayaan yang paling nyata. Kami melihatnya seperti itu. Daging kurban itu bukan hanya sekedar makanan gratis, tapi lebih kepada simbol bahwa mereka yang berkelebihan wajib memperhatikan mereka yang kekurangan. Ya, kurang lebih begitu, Kakak.
1: Baik, nah ini dari PHBI Kota Kupang sendiri bagaimana untuk persiapannya dalam perayaan Idul Adha untuk tahun ini?
2: Seperti kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kami di PHBI Kota Kupang bertugas mengkoordinir, kemudian merekap hewan-hewan kurban yang diberikan oleh yang berkurban ke masjid-masjid maupun ormas-ormas serta paguyuban yang ada di Kota Kupang.
1: Yeah.
2: Jadi kami hanya bertugas untuk merekap semuanya, sehingga nanti kami akan laporkan melalui kanal-kanal yang ada, termasuk pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha nanti.
1: Oke. Dan bagaimana mekanisme pendistribusian daging kurban ini seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak supaya itu tepat sasaran begitu dan memberikan makna bagi setiap yang menerimanya.
2: Oke, baik. Kita menghimbau kepada masjid-masjid, paguyuban atau ormas yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban agar melakukan pendataan yang baik kepada calon penerima hewan kurban. Kemudian dari data yang baik dan valid itu akan menghasilkan distribusi yang tepat sasaran gitu. Selama ini kan ada yang tidak seharusnya dapat tapi tidak dapat, bahkan ada yang kelebihan dapatnya dari masjid A juga dapat, dari paguyuban A juga dapat begitu. Sehingga terkait dengan pendataan penerima itu sangat penting untuk saat ini kita himbau kepada masjid-masjid maupun paguyuban, ormas dan semua yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban.
1: Apakah PHBI juga punya data begitu ataukah semuanya ini diserahkan kepada setiap masjid yang melakukan pemotongan hewan kurban ataupun komunitas-komunitas yang melakukan pemotongan hewan kurban ini?
2: Kami dari PHBI setelah bersurat ke beberapa masjid maupun ke beberapa paguyuban ormas yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban agar melaporkan jumlah hewan kurbannya ke PHBI untuk kami nanti rekap, kemudian kita laporkan termasuk dengan distribusinya nanti.
1: Oke. Jadi juga membantu untuk mengkoordinir begitu ya?
2: Iya, ya. Tugas kami memang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan hari-hari besar agama Islam.
1: Baik, ini setiap tahun ya dilaksanakan pemotongan hewan kurban dalam perayaan Idul Adha. Tantangan apa yang biasanya dihadapi begitu oleh PHBI? Mungkinkah dalam setiap mekanisme, mungkin mulai dari sholatnya, lalu pemotongan hewan kurbannya, sampai pada pemerataan distribusi untuk hewan kurbannya? Silakan Bapak.
2: Sampai saat ini memang kalau bicara tantangan, saya pikir ada tapi tidak terlalu berarti. Tetapi kalau kami dari PHBI beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan rapat kerja, kemudian kami sudah melakukan pertemuan dengan pengurus masjid, imam masjid, kemudian dengan beberapa ormas terkait pelaksanaan Idul Adha atau Idul Kurban ini. Nah, terkait dengan pelaksanaan sholatnya nanti juga itu kami juga sudah sepakat, kami juga sudah bersurat ke beberapa pengampu dari lapangan untuk kita selenggarakan sholat Idul Adhanya di lapangan-lapangan yang kita sudah biasa selama ini kita menggunakan lapangan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha.
1: Oke. Dan ini untuk jumlah hewan kurban tahun ini, apakah Bapak sudah mendapatkan datanya, dia bertambah mengalami peningkatan atau penurunan jumlahnya Bapak?
2: Sampai saat ini kami dari PHBI sementara melaksanakan rekap, kami sudah berkoordinasi dengan seluruh masjid maupun semua yang melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban. Proses sementara berjalan. Biasanya sampai dengan H-2 itu masih ada orang-orang yang menyerahkan hewan kurbannya, sehingga data-data dari teman-teman pengurus masjid maupun ormas itu belum semuanya masuk ke kita. Tetapi nanti pada saatnya data itu pasti akan masuk. Dan terkait dengan peningkatan, setiap tahun itu biasanya ada peningkatan jumlah, ya. Dari sisi kuantitas itu ada peningkatan. Bahkan pada saat COVID kemarin pun animo warga atau umat terhadap pelaksanaan kurban itu juga tidak menurun karena mereka melihat bahwa ini adalah ibadah gitu.
1: Mm-hmm. Baik, jadi memang segala sesuatu yang dilakukan adalah ibadah begitu ya Bapak ya dalam perayaan Idul Adha. Nah, ini selain pembagian memantau mengkoordinir begitu ya pembagian daki kurban ini ya. Jadi apa mungkin ada bentuk kepedulian sosial lainnya juga yang dilakukan oleh PHBI Kota Kupang?
2: PHBI sebagai apa namanya payung atau rumah besarnya umat Islam khusus terkait dengan perayaan hari-hari besar keagamaan, kami menghimbau momentum atau pelaksanaan Idul Adha kali ini dan ini sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya dimanapun khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur bahwa daging kurban itu dibagikan tanpa memandang suku, agama, ras atau status sosial. Jadi kita melihat bahwa ada budaya yang sangat baik ya yang ada di kehidupan kita di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Di tengah polarisasi politik, isu SARA yang masih rentan, Idul Kurban menjadi momen pemersatu itu, di mana penerima daging kurban seringkali mencakup tetangga-tetangga kita yang non-Muslim. Jadi pesannya adalah bahwa kasih sayang Tuhan itu melampaui batas identitas. Okay. Itu yang kita lihat di Kota Kupang dan di NTT pada umumnya.
1: Jadi untuk semua ya sesama umat beragama begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Oke. Baik, Bapak ini boleh informasi untuk sholatnya nanti di perayaan Idul Adha tahun 2026 pada tanggal 27 Mei ya, Bapak ya?
2: Iya, benar.
1: Di Kota Kupang? Tanggal
2: untuk saat ini.
1: Di Kota Kupang di mana saja?
2: Kami sudah menginventaris ada 9 lapangan dan beberapa masjid. Ada juga yang melaksanakan sholat Idul Adhanya atau Idul Kurban di masjid. Tetapi ada 9 lapangan yang kami sudah berkoordinasi dengan pengampu lapangan-lapangan itu. Antara lain lapangan TNI Angkatan Udara, kemudian di yang kedua kantor wali kota Kupang, halaman kantor wali kota Kupang, kemudian lapangan Korem Wira Sakti, kemudian lapangan Polda NTT, kemudian aula rumah jabatan gubernur, Mako Brimob, asrama tentara Guanino, kemudian angkatan laut dan pelataran parkir Lipo Plaza.
1: Baik, yang terakhir Bapak silakan pesannya ataupun mungkin imbauannya untuk seluruh umat Muslim di Kota Kupang dan sekitarnya berkaitan dengan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Silakan.
2: Baik, kami dari PHBI Kota Kupang ingin bahwa pelaksanaan Idul Kurban khususnya penyembelihan hewan kurban nanti juga terkait dengan ritualnya saya pikir kita sama-sama sudah memahami itu tapi kami tidak lupa memberikan saran kepada seluruh pelaksanaan atau yang melaksanakan Idul Kurban bahwa kita juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan artinya Idul Kurban harus dilaksanakan dengan prinsip yang ramah lingkungan, meminimalkan sampah plastik atau pembungkus daging, memanfaatkan kulit jeroan dengan optimal, kemudian darah dari hasil penyembelihan itu harus dikemas dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan. Artinya pesannya bahwa berkurban kepada Tuhan juga berarti menjaga ciptaannya, yaitu lingkungan bumi kita dari kerusakan.
1: Baik. Ya, tetap menjaga kebersihan, menjaga lingkungan juga ya Bapak ya. Baik. Terima kasih Pak Pustapan untuk waktunya di Wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih juga Kak Linda dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Kupang.
3: Ditandai dengan tiupan peluit atau buri.
4: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan atas...

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda melengkapi majalah Kupang, majalah udara untuk edisi hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT yang berlaku Jumat 22 Mei 2026. Kami hadirkan dari info BMKG NTT. Cuaca untuk pagi hari berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan di wilayah Ba'a. Siang hingga sore hari cuaca berawan, cerah berawan hingga hujan ringan. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT 24 sampai 33 derajat Celcius, arah angin dari timur ke barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, yaitu waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Indi, dan Alor. Dan waspada potensi angin kencang di wilayah Sapurai Jua. Untuk informasi perakiran cuaca sampai tingkat kelurahan atau desa, bisa Anda bisa dapat akses di website cuaca.bmkg.go.id.
1: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Eltari Kupang dengan RRI

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Pagi ya menghadirkan majalah udara ini tentang geliat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Perbincangan bersama dengan Ketua PHBI Kota Kupang ya tadi, ini sekaligus ya mempertegas bahwa Idul Adha di Bumi Flopopora bukan sekedar rutinitas ibadah, tapi momentum perputaran ekonomi bagi peternak lokal, wujud kepedulian sosial yang nyata, dan paling utama adalah cerminnya indah toleransi dan persaudaraan antar umat beragama yang selalu terjaga erat di Nusa Tenggara Timur. Dengan kelancaran arus pengiriman sapi sebagai pemasok nasional hingga kesiapan teknis di lapangan juga tadi disebutkan, ya kita semua berharap perayaan Idul Adha tahun ini membawa keberkahan yang melimpah bagi seluruh masyarakat. Demikian majalah udara untuk edisi hari ini. Terima kasih. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, dan kita tuntaskan. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1,444 juta. Dari sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 400%, 200%.